Alumni menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengembangan program studi ke depan. Menurutnya, alumni memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan akademik program studi. Alumni juga menjadi penghubung antara kebutuhan dunia pendidikan dengan kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan. Selain pembentukan ikatan alumni, kegiatan juga diisi seminar yang menghadirkan praktisi dan tokoh pendidikan Islam. Seminar membahas tantangan dunia pendidikan, penguatan kompetensi lulusan, serta pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan global. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

nyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
3: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
3: Ada pula Mizwardi.
6: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
3: Ada juga Sarwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
3: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Abang, kakak, boleh diceritakan bagaimana awal mula berdirinya daripada Delici ini?
2: Oh, jadi awal mulanya dulu ya, Bang ya?
1: Awal mulanya dulu.
2: Jadi awal mulanya itu Delici ini kami mulai itu dari tahun 2023, Bang.
1: 2023. Nah,
2: 2023 awal. Mm-hmm. Nah, awalnya itu nggak langsung ke brownies and cake sekarang ini gitu.
1: Yeah.
2: Kami butuh proses dan tahap lah sampai dengan saat ini gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di awal kami merintis itu kami ada beberapa macam produk, mm-hmm. ya kan, sampai dengan kami tetapkan kami mau benar-benar fokusnya di brownies and cake ini gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tahun 2023, 2024 sampai dengan 2026 dan saat ini gitu.
1: Mm-hmm.
2: Sih.
1: Iya, nah ini apa yang menjadi inspirasinya nih?
2: Inspirasinya sih sebenarnya kita pengen muda-muda ini dapat apa ya, produktif gitu ya. Di dalam setiap kali ada kesempatan, kita lihat peluang, apa nih yang bisa kita jadikan suatu pemasukan yang baik.
3: Cuan.
1: Oke, gitu. Memang latar belakangnya memang pedagang atau pengusaha ya?
2: Oh gini, jadi kebetulan istri ini dia suka buat cake, kue gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi memang berdasarkan hobi.
1: Makanya
2: template kita tuh sesuai, Bang Adi.
1: Template
2: apa namanya, dibuat dengan hati. Dibuat
3: karena
2: dengan
3: memang
2: hati,
3: suka hati.
2: Karena memang dibuat dengan hati gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi karena suka, akhirnya kita buatlah seperti itu. Gitu, Bang Adi.
1: Iya, memang hal-hal yang dibuat dengan hati ini memang luar biasa.
2: Nah, benar-benar setuju.
1: Jadi dibangun sejak 2023 ya.
2: Iya, benar.
1: Delici ini. Nah, apa tantangan terbesar di awal-awal membangun Delici?
2: Putri itu coba.
1: Boleh diceritakan, Kak?
3: Awal-awal sebetulnya tantangan ya pasti banyak ya, namanya juga kita berdagang, jualan, naik turun pasti banyak lah dari.
1: Iya.
3: Memang kita melalui prosesnya, kita mengalir aja, jadi dinikmati aja tantangannya, semua jalanin aja.
1: Banyak ya.
2: Iya, betul.
1: Banyak.
2: Tentunya Bang Adi, kalau tantangan dan proses itu selalu kita jalani ya, ada yang namanya naik dan turun gitu ya. Tapi kami hadapi itu dengan jangan gampang menyerah lah gitu ya, dengan proses. Terus setiap tahap itu kan ada prosesnya kan, sampai dengan saat ini pun kita selalu ada upgrade atau progres lah untuk kita upgrade gitu ya, dari yang mulai ya yang biasa sampai dengan yang level up lah gitu.
0: Sembang UMKM Perempat Era di Tanjung Pinang, setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Satu 1,3 MHz Perempat Era.

Terima kasih Saudara Perempat masih setia bersama kami Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Kemila Kepri masih akan terus hadir hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. 11 Juni Saudara, bertepatan dengan Hari Bermain Internasional. Saya lansir dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Bermain merupakan bahasa universal yang digunakan oleh orang-orang, khususnya anak-anak. Semangat dalam bermain dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kreativitas, ketahanan, hingga inovasi pada individu. Bermain juga dapat membangun hubungan, mengatasi trauma, dan menjadi solusi dari suatu masalah. Terlebih lagi, saudara, aktivitas ini bisa mengembangkan keterampilan kognitif, fisik, kreatif, sosial dan emosional yang dibutuhkan anak-anak di tengah arus globalisasi. Nah, oleh karena itulah bermain bagi anak-anak dinilai sebagai aktivitas yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Apabila dibatasi, maka perkembangan dan kesejahteraan anak-anak akan terhambat, saudara. Nah, oleh karenanya di lingkungan pendidikan, bermain digunakan sebagai metode pembelajaran. Metode bermain ini telah terbukti efektif melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran hingga meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sebagai pengakuan atas pentingnya aktivitas ini, maka PBB telah menetapkan bermain sebagai hak dasar bagi setiap anak. Selain membuat kebijakan, PBB juga mengadakan pelatihan dan pendanaan untuk mengintegrasikan permainan di lingkungan masyarakat dan pendidikan. Nih, cara dia yaitu dengan menciptakan Hari Bermain Internasional ditetapkan setiap 11 Juni. Kalau perdana diselenggarakan, diperingati yaitu pada tahun 2024.

0: Ujang, kau percaya tak? Kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia.
1: Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Mas Rul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor.
0: Tahu juga Tapi seriuslah. Aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh. Lah, sendal aku jang putus pula.
2: Oh no.
1: Ha kan, itulah. Tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji.
0: Ini bukan ujian, Jang. Ini tu teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
1: Sombong amat kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu, orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun.
0: Jadi, macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu.
1: Depan tu sikit, rasa aku ada toko sendal. Yolah kita ke sana.
0: Tapi, Jang, aku tak bawa duit lah.
1: Apa? Pakai duit aku dulu. Yang penting, jangan lupa ganti.
0: Serius tak kau ni?
1: Auk, adakah muka aku ni muka pembohong?
0: Ai, biasanya gitu pun.
1: Apa kata kau?
0: Adalah. Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
1: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
0: Kaki aku ni bukan lebar, Jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
1: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
0: 245.
1: 245? Mak, maha benar, Srul. Lah macam harga sembako.
0: Tapi ini kuat, Jang. Tengok. Sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
1: Ngelepak apa?
0: Maling.
1: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
0: Kau ni pesimis terus lah, Jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini Kan aku ganti nanti duit kau, Jang.
1: Serah kau lah. Tapi kelak, jangan nangis kalau hilang.

0: Sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya, iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lepman nanya sama aku. Oi, Isrul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu, masuk ke dalam bentar, keluar lagi, tinggal sebelah je yang kanan. Cemana nih, Jang?
0: Agaknya dia ambil kucing untuk main tak?
1: Huh? Mana ada kucing main sendal, Jang?
0: Ada. Kalau kucing lapar, sendal pun dikira lauk.
1: Kau ni betul lah. Serius aku ni.
0: Sabar, Srul. Mungkin orang pinjam.
1: Pinjam kata kau, Jang. Pinjam apa kalau cuma sebelah ni?
0: Auk juga, eh? Itulah. Kan dah aku ngabar. Sendal mahal tu cepat hilang.
1: Ai, sendal pun dana tak bertuan dengan aku ni.
0: Penat agaknya sendal tu, Srul. Dari tadi kau puji-puji terus.
1: Heh, ada-ada aja kau ni, Jang.

0: Aku udah bantu pun.
1: Bukan apa. Kalah aku berhutang dengan kau. Sendal hilang pula. Nanti nak beli lagi, aku hutang lagi dengan kau. Kau tak nak hutangkan aku lagi kan, Jang?
0: Berhutang terus kau nih, Srul, Srul. Srul, tu apa di bawah bangku?
1: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Hai, hai, hai, hai, hai.
0: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
1: Ya Allah, kau nih sendal, sendal.
0: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk nih.
1: Kau nih memang lah, Padahal dia yang duduk kan, tapi dia pula yang tak sadar.
0: maaf lah, Srul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku nih.
1: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Jakarta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya, saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan, saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentonet.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar, masih juga berutang. Pantaslah berutang. Engkau main judol kan?
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Dari Perempat, lokasi pantai Palm Spring memang sangat berdekatan dengan padang golf Palm Spring. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang begitu sempurna. Berjajarnya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai semakin membuat pantai Palm Spring semakin terlihat eksotis. Dan pantai ini memang tergolong pantai yang cukup difavoritkan wisatawan karena view-nya yang sungguh menyehatkan mata. Beralih ke maklumat lain, BPS Kota Tanjung Pinang kembali menggelar pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 gelombang kedua yang berlangsung di Hotel Night and Day. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan ekonomi dan sosial masyarakat yang akan dilakukan mulai pertengahan Juli mendatang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan, Pemkot Tanjung Pinang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pelatihan yang diberikan kepada para petugas menjadi langkah yang penting untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai metode yang telah ditetapkan. Ia menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan, khususnya di sektor ekonomi dalam 10 tahun ke depan. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Tri Mardani, menjelaskan pendataan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juli hingga akhir Agustus 2026. Ia menyebutkan petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah untuk menjangkau seluruh keluarga di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Okay. Nah, HMPS, MBS. Nah, ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa
2: Prodi Studi
1: Program Studi
2: Manajemen Bisnis Syariah.
1: Manajemen Bisnis Syariah. Oke, okay. Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sebetulnya visi utama daripada HMPS, MBS ini dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah.
2: Iya.
1: Yeah. Betul? Yeah.
2: Betul.
1: Oh, itu visi utamanya.
2: Iya. Yeah.
1: Berarti ada program unggulan mengenai visi tersebut ya?
3: Iya, pastinya ada.
1: Pastinya ada ya?
3: Pastinya.
1: Boleh disebutkan, abang-abang?
2: Biarin.
3: Oke, terima kasih, bang.
1: Ya?
3: Izin jawab.
1: Ya, diizinkan.
3: Ya, untuk program mungkin... Untuk program unggulannya, kami ada tiga program.
1: Tiga program?
3: Ya, yang pertama itu ada bisnis inkubator.
1: Inkubator.
3: Ya, bisnis inkubator, yaitu terkait pendampingan mahasiswa MBS untuk dapat menciptakan suatu produk, mulai dari perancangan produk sampai ke strategi pemasaran, pengelola keuangan, serta pembimbingan untuk mengembangkan ide bisnis mereka supaya menjadi sebuah bisnis, sebuah usaha, dan sebuah produk seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu ada program workshop pembuatan platform online shop. Pembuatan platform online shop. Setelah mereka tadi membuat produk, menciptakan produk, lanjut ke penjualan melalui online shop dengan kita membuat dulu, merancang dulu bagaimana mereka dapat membangun toko online tersebut.
1: Oke.
3: Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bazar. Nah, bazar ini dilaksanakan oleh anak MBS untuk melatih mereka supaya bisa gitu berjualan secara langsung, langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Jadi mereka paham gitu bagaimana karakter konsumen sebelum nantinya turun di bisnis yang sebenarnya seperti itu.
1: Oh, itu ya. Ada tiga ya. Berarti tiga. Yang pertama terkait produksinya ya.
3: Iya, betul.
1: Yang kedua terkait apa tadi?
3: Pemasarannya.
1: Pemasaran gitu,
3: secara online.
1: Secara online. Nah, nah, yang ketiga melalui bazar.
3: Nah,
1: oke, ini menarik nih sebetulnya. Mahasiswa berkutat dalam hal bisnis ya.
3: Betul.
1: Apalagi memang ini program studi manajemen bisnis syariah, ya kan? Memang disitulah kedepannya pun akan di situ, gitu kan?
3: Betul.
1: Mengapa penting bagi mahasiswa MBS nih untuk aktif di organisasi seperti HMPS nih, bang?
2: Menurut saya karena di organisasi ini kan banyak pelajaran bagi seseorang, bagi kita, karena di kampus ini kan paling teori.
1: Iya, iya.
2: Nah, tapi kalau di organisasi ini ada praktek langsungnya. Misalnya kayak seperti ada mata kuliah tentang pengambilan manajemen strategi, manajemen kepemimpinan. Tetapi cuma teori kan, bang. Nah, tetapi kalau di organisasi, kita masuk organisasi, setelah kita mendapatkan teori ini, kita bisa tahu, bisa ada praktek langsung. Macam mana pengambilan keputusan itu, macam mana strategi supaya kita anu orang, ya kan? Jadi ada praktiknya, karena kebanyakan di kampus ini terlalu teori lah, bang. Jadi kalau ada organisasi ini bisa ada praktek langsungnya.
1: Oke, berarti sinerginya memang jelas ya.
2: Jadi setelah teori ada praktek.
1: Ada prakteknya dan HMPS inilah menjadi wadah untuk setiap mahasiswa setelah mendapatkan teori dia boleh berpraktik bersama-sama tentunya kan. Di situ penting.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: negara tauta. Decision is penalty.
1: There you have it. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria.
2: Wow.
1: Dia ialah Stephanie Prepper, wasit asal Prancis yang mencatat sejarah di Piala Dunia tahun 2022. Prepper dipercaya memimpin pertandingan fase grup antara Costa Rica melawan Jerman. Penampilan dia tegas, profesional, dan mendapat banyak pujian dari dunia. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola semakin inklusif dan memberi ruang bagi siapa saja untuk berprestasi tanpa batas gender. Dari lapangan hijau hingga panggung dunia, Stephanie Prepper menunjukkan bahwa perempuan juga dapat berdiri di garis terdepan dalam olahraga paling populer di dunia ini. Ini bukan sekedar pertandingan, tapi sejarah yang menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan sekarang, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Moko Endo.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Terima kasih saudara perempat masih setia bersama kami perempat dari Tanjung Pinang, Surabaya Budaya Kepulauan Riau. Pagi hari ini program 1, 2 dan juga 4 bersama-sama berbicara mengenai listrik, yes, dari ya. Kalau tema di program 1 dialognya ialah jejak perjalanan program Kepri Terang mengaliri pulau-pulau. Narasumber dia ada dari Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Kepri dan ada dari pihak PLN ya, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjung Pinang. Berbicara mengenai listrik, saudara. Saya nak bagi tahu ada banyak sekali tapi beberapa saja yang saya bagi tahu pada pagi hari ini yaitu tentang fakta unik dan menarik listrik yang jarang sekali diketahui oleh masyarakat umum ya. Yang pertama ialah petir adalah listrik raksasa dari alam. Saudara perlu tahu bahwasanya satu sambaran petir dapat menghasilkan suhu sekitar 30.000 derajat Celcius. Bahkan lebih panas daripada permukaan matahari, saudara. Ada lagi, saudara, tubuh manusia ternyata juga menghasilkan listrik. Otak dan sistem saraf bekerja menggunakan sinyal listrik. Setiap kali kita berpikir, bergerak, atau merasakan sesuatu, impuls listrik sedang mengalir dalam tubuh kita. Jadi, ya. Ada lagi, ikan tertentu dapat menghasilkan listrik juga, saudara. Saudara pernah dengar lah ya, belut listrik. Ini mampu menghasilkan sengatan listrik hingga ratusan volt untuk berburu dan melindungi diri. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, saudara, ciptaan Tuhan memang maha besar Allah. Kemudian setelah ikan kita berbicara tentang burung ya. Burung itu tidak tersengat saat hinggap di kabel listrik, saudara. Burung yang hanya menyentuh satu kabel tidak tersengat karena tidak ada perbedaan tegangan yang dilalui tubuhnya. Mereka baru akan berisiko kalaulah menyentuh dua titik dengan tegangan yang berbeda.

0: Sidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, bagaikan sebatang pinang.
0: Artinya, hidup sebatang kara, tiada sanak saudara.

Kuku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal

Sedara perempat, Pantai Sekila. Pantai ini cukup unik, memiliki beberapa bagian pantai yang berbeda panoramanya. Ada bagian pantai yang berpasir putih, berbatu besar yang agak menjorok ke tengah pantai. Birunya air laut semakin membuat wisatawan senang menikmati berbagai wahana air seperti banana boat atau bahkan bermain kayak. Dan salah satu yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah mengelilingi pantai dengan kayak. Lokasi wisata Pantai Sekila berada di Kampung Seraya, Kompleks Nagoya Garden. Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Bintan Robi Kurniawan memastikan perbaikan ruas jalan lintas timur yang mengalami kerusakan akan diusulkan dalam perubahan anggaran tahun ini. Robi mengatakan pemerintah daerah akan melakukan perbaikan pada ruas jalan yang rusak agar dapat kembali dilalui masyarakat dengan lebih aman dan nyaman. Terkait waktu pelaksanaannya, Robi menyebut perbaikan direncanakan melalui mekanisme perubahan anggaran, namun untuk kebesaran anggaran yang dibutuhkan masih akan dihitung dan dikaji lebih lanjut oleh pihak terkait. Kondisi jalan lintas timur yang mengalami kerusakan sebelumnya dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu aktivitas dan mobilitas pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk melakukan penanganan agar akses transportasi di wilayah tersebut tetap berjalan lancar. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Semangat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat Pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantang Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kembang Sekaki, Variasi Kembang Sekawan, Filosofi. Kembang Sekaki, Kembang Sekawan, namanya dua, induknya satu. Lapang hati senang berkawan, kemana saja takkan bertemu.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRU Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Siam City in Riau Islands province.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Penari bukan sebatas hitungan 1 hingga 8, tetapi bagaimana penari tersebut menjalani proses pemahaman penciptaan sebuah karya itu terlahir dan bisa dilestarikan. Proses membentuk setiap keindahan makna sebuah karya agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya Meriana Anggraini, koreografer Kota Tanjung Pinang.

Perempat dari Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Sembang Komunitas Sedara, edisi hari ini 11 Juni 2026. Sedara tahu tak, salah satu hal paling unik dan menarik dari komunitas ialah perannya dalam menjaga serta melestarikan budaya di tengah arus modernisasi. Banyak tradisi, kesenian, bahasa daerah, hingga permainan rakyat yang masih bertahan hingga saat ini berkat dedikasi berbagai komunitas budaya yang terus aktif mengenalkannya kepada masyarakat. Komunitas budaya tidak hanya berfungsi sebagai wadah berkumpul, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk mengenal identitas dan warisan leluhurnya. Nah, mereka kan banyak kegiatan tuh, Saudara, macam pertunjukan seni, pelatihan tari, musik tradisional, diskusi sejarah yang menarik sekali, hingga festival budaya. Komunitas berupaya memastikan nilai-nilai budaya tidak hilang ditelan zaman. Menariknya, banyak anggota komunitas budaya yang bergabung secara sukarela karena memiliki kecintaan terhadap tradisi. Rela meluangkan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk mempertahankan warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat luas. Kalau sekarang era digital, komunitas budaya juga memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk memperkenalkan budaya kepada khalayak yang lebih luas lagi. Mereka dokumentasikan kegiatan-kegiatan, pertunjukan, hingga cerita, sejarah, ya, yang kalau udah digital pasti mudah diakses oleh banyak orang, termasuk generasi muda yang sekarang ini akrab sekali dengan teknologi.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.

Salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Ini kan Leda, Abdi sering, bahkan ada kawan-kawan juga yang dari Bugis. Di zaman-zaman perkuliahan dulu kan. Jadi mereka ini sangat unik gitu. Ketika dia kumpul sama-sama dalam artinya satu apa satu suku etnis Bugis.
2: Ya tidak malu-malu ya masuk
1: itu dia.
2: Dari jauh.
1: Jadi seperti apa Kak Seda? Abdi suka dengar logat-logat Bugis ini Kak Seda.
2: Iya, memang itu mungkin sudah ciri khas orang kita Bugis ya kalau apalagi kalau sudah kenal walaupun dia masih jauh itu tidak mau melihat kiri kanan siapa yang ada di sekitar bagi. Hei, sini. Kokonya itu dah, kokonya itu dah padahal tempat duduk di dekat dia itu sudah penuh. Sini katanya.
1: Kedekatannya itu tadi ke saya ya.
2: Seperti itu. Dan saya ada kutip juga dari Pak Ustaz Al-Atif
1: itu.
2: Katanya kalau pergi ke rumah orang kita Bugis itu tidak lapar karena walaupun itu kenyang, walaupun tidak ada apa-apa di dapur pasti diusahakan itu makan.
1: Jadi kebersamaan itu Kak ya, melalui bahasa itu tadi. Kalau Abdi sebagai sebagai masyarakat awam misalnya memang yang tidak tahu dengan bahasa Bugis tapi ingin rasanya untuk belajar.
2: Boleh.
1: Seperti apa Kak? Ada enggak teknik khusus gitu untuk
2: Kita memang ada itu bahasa ada hurufnya lontara namanya. Seperti kita ada abjad ABCD itu. Kalau kita juga ada lontaranya. Waktu Kak Saida kan masih sekolah di kampung dulu. Kecilnya itu sekolahnya SD, SMP dan malah SMA-nya di Watampone, SMP-nya di Petiro Bajo, SD-nya di Elita Tanah, SD 6 Ajampulu masih kami ingat sekolah kami.
1: Jadi di situ diajarkan bahasa Bugis.
2: Diajarkan di SD itu kalau kita belajar bahasa Bugis itu masih ingat panjang sekali rulernya ibu guru itu. Dia pakai bambu, bambu memang sudah dibuat itu. Kalau tidak tahu pang-pang jadi pasti tahu lah.
1: Berarti memang agak keras Kak Seda.
2: Agak keras.
1: Seperti apa Kak Seda kalau arti boleh tahu metode atau cara belajar bahasa Bugis ini Kak Seda?
2: Mungkin sama halnya sih dengan belajar abjad ABC untuk membaca menyambung kata itu. Tetapi kan di situ ada kuncinya ada huruf matinya atas bawah depan belakang.
1: Baik. Ini menarik.
2: Kita tidak pakai ini ya.
1: Baik.
2: Ada di situ bahasa.
1: Kalau di Arab Melayu itu kan ada namanya huruf hidup dan huruf mati. Itu A, I, U, E, O tadi itu kan huruf vokal. Kemudian juga ada huruf konsonan dan lain sebagainya. Kalau bahasa Bugis sama juga.
2: Sama juga karena misalnya seperti huruf kita ada itu lupa ya kurang lebih juga mungkin 28 ya itu kak gangang kak mungkin Kak Seda sudah lama tidak itu loh tidak kalau lupa maaf ada pulang kamar aja tetapi saya nanti akan belajar lagi.
1: Berarti sudah lama tidak mengulang kaji.
2: Sudah lama tetapi kalau sama-sama orang kita Bugis pun bahasa tetap cuma bahasa itu udah jarang sekali kita apa baca kak gangang kak pabam mampat sak janyan cak yara lawasa aha
1: apa tuh
2: itu A B C D kagangang ka pabam mampat cak janyan cak yara lawasa aha 21 ya atau berapa
1: ya sampai Z berarti tuh kasih
2: ya
1: berarti itu dalam bahasa dalam huruf huruf apa namanya Kak Seda?
2: Lontara
1: itu
2: okay. Bugis, bahasa Bugis.
1: Lontara Bugis. Kita coba tes.
2: Agak lucu nanti itu. Nengok bentuk-bentuknya dah. Nanti ada kuncinya lagi. Titik terakhir untuk kata yang sudah habis itu titik tiga berbaris. Tek.
1: Betul? Iya. Lontara kagangang ka pabamampak ada nara cajanya cak
2: yara lawasa aha. Berarti itu saya
1: masih oke.

Sehat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, kita jumpa kembali tentunya di siang hari ini segentang lada tengah hari. Saudara perempat, di 11 Juni 2026, semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu ya kan. Di hari yang Kamis ini, semoga hal-hal manis, hal-hal indah selalu menyertai kita, amin. Tentunya bersama saya Julia Puspita yang akan menemani saudara perempuan hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, ada acara Jelajah Kepulauan Riau, Sembang UMKM, Blese, dan juga Suara Budaya Nusantara yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Anambas, Natuna, Lingga, Tanjung Pinang, Kijang, dan sekitarnya. So, kita sapa semuanya yang sedang bekerja di hari ini, semangat selalu, atau juga yang di perjalanan berhati-hati di jalan. Nah, saudara perempat, di cuaca di hari terlihat seperti teduh-teduh manja gitu ya. Kira-kira saudara perempat, di siang hari ini di Jelajah Kepulauan Riau, kita akan ajak saudara perempuan untuk menjelajahi tradisi kehidupan yang sudah dijalani oleh masyarakat pesisir yang unik. Nah, biasanya terjadi itu kalau seandainya situasi lautnya sedang ada surut ke atau macam mana. Nanti kita bahas tetap di Perempuan Tanjung Pinang. Lagu baru aja kepersembahan dari Ribut Suryadi, Roti Jalan.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Penempat RRI Tanjuminan Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara penempat, kalau kita bicara tentang Kepulauan Riau, saudara penempat tentunya kaya akan hasil lautnya juga. Salah satunya tradisi yang mungkin sering kita lihat ya di Kepulauan Riau, kalau kita sedang jogging di petang hari di tepi laut atau juga di Pulau Dompa, ketika air mulai surut, kita akan banyak melihat masyarakat yang turun ke laut yang namanya untuk bekarang. Banyak juga masyarakat yang belum tahu ya apa sebetulnya itu bekarang gitu kan. Kenapa nama dia bekarang, saudara penempat ya? Ternyata memang tradisi bekarang ini juga merupakan kegiatan menangkap hasil kekayaan laut yang tentunya biasanya dilakukan secara bersama-sama atau beramai-ramai di perairan laut yang dangkal dan juga air lautnya yang surut. Nah, bekarang ini saudara perempat itu telah dipercaya atau dilakukan oleh masyarakat Tanjung Pinang sejak zaman lampau ya. Dan aktivitas ini itu biasanya dilakukan bersama-sama dengan bayi tuan laki-laki atau biasanya anak perempuan, baik itu yang tua, anak muda, semua dekat situ . Nah, secara bersama-sama memang masyarakat pesisir ini akan turun ke pesisir. Dan biasanya mereka akan menggunakan peralatan sederhana seperti cangkul kecil, ember, dan juga jarum untuk mengumpulkan hasil lautnya. Nah, selain saudara perempat sebagai aktivitas ekonomi yang membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, ternyata bekarang ini juga menjadi ajang kebersamaan dan mempererat hubungan sosial dan silaturahmi di masyarakat. Tentunya selain menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat saudara perempat, ya, tradisi ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem lautnya. Tanya saja, tradisi bekarang ini tidak hanya sebatas mencari sumber makanan atau juga mengumpulkan hasil tangkapan laut yang kaya, tapi juga berkontribusi pada pelestarian ekosistem lautnya saudara perempat ya. Jadi memang biasanya tradisi bekarang ini akan kita lakukan ketika air itu mulai surut. Dan untuk waktu-waktu saudara perempat, biasanya kalau untuk menentukan kapan kita bisa bekarang tuh tidak menentu ya. Bisa jadi dia di tengah hari dia mulai surut, bisa jadi dia di petang hari, bisa jadi dia di sekitaran mau sorean gitu. Jadi memang untuk bekarang ini, saudara perempat, kita juga setiap harinya memantau kira-kira waktu yang pas gitu ya. Tapi kalau saya biasanya nak bekarang, saya tuh akan simpan nih nomor kontak yang jaga dekat laut, itu kan ada tuh biasanya dekat-dekat daerah Ubar atau Trikora gitu ya. Nah, nanti kita akan kontakkan dan tanya kira-kira hari ini untuk cuaca air laut dia dia mulai surut tuh jam berapa kira-kira, apakah di pukul 10, 11, di pukul 1, di pukul 2 atau pukul 3 atau pukul 4, jadi kita bisa tahu gitu. Tapi memang tradisi ini selalu dilakukan dan sudah turun-temurun ya, bahkan banyak dilakukan oleh anak-anak juga saudara perempat. Jadi memang ternyata kalau kita menilik juga saudara, dari peneliti sejarah Brin Dedi Arman, katanya itu aktivitas bekarang ini biasanya dilakukan untuk menangkap ikan. Terus juga apa-apa saja yang ditangkap, ada siput gonggong, ada siput hisap, ada udang, ada ranjungan juga. Nah, secara bersama-sama oleh masyarakat pesisir Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan, bekarang saat air laut surut juga merupakan tradisi dan warisan budaya dan kearifan lokal yang memang sudah ada sejak zaman dahulu. Tentunya tradisi ini harus kita jaga, kita lestarikan karena memiliki andil untuk menjaga lingkungan dan juga ekosistem lautnya.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangke tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan. Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pajang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Satu 1,3 MHz, Pro 4 RRI.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Jadi saudara perempat, memang saudara perempat, aktivitas bekarang tentunya dilakukan secara alami dan tradisi yang tidak menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap populasi kehidupan laut. Dan juga masyarakat pesisir tentunya memiliki kearifan lokal dalam memilih hasil laut yang boleh diambil atau dibiarkan agar tetap berkembang biak. Nah, selanjutnya saudara perempat, saat bekarang masyarakat juga sering menemukan sampah plastik atau limbah lain yang ternyata nih terbawa oleh arus. Nah, secara tidak langsung masyarakat yang bekarang nih turutlah berperan kan dalam membersihkan pantai dan juga laut dari pencemaran. Seiring dengan perkembangannya zaman dan modernisasi dari perempat, tradisi bekarang menghadapi berbagai tantangan karena ada perubahan gaya hidup dan juga peningkatan aktivitas industrinya, dan ini dapat mengancam kelestarian tradisi ini. Lalu saudara perempat, tradisi bekarang di Tanjung Pinang, kita tahu ya, tidak hanya sekedar aktivitas mencari kekayaan hasil lautnya saja, tapi juga menjadi bentuk nyata dari kearifan lokal dalam menjaga lingkungan dan ekosistem lautnya. Nah, dengan kita mempertahankan tradisi ini, masyarakat tidak hanya melestarikan warisan budaya, tapi juga ikut berkontribusi dalam menjaga kelestarian laut, tentunya untuk generasi kita yang akan datang.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara, perempat tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan juga garis pantainya tidak begitu panjang dibandingkan pantai lainnya yang ada di

tapi tetap saja memiliki pesona yang cukup menawan. Ada sedikit kekurangan di Pantai Sembulang, yakni tidak begitu terawat, tapi yang paling asik adalah pantai ini tergolong cukup sepi, hanya ketika musim liburan tiba saja. Pantai ini akan ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang mengupayakan sertifikasi halal dan izin pangan industri rumah tangga untuk produk banana cake hasil karya warga binaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendampingan yang melibatkan petugas pendamping usaha mikro, kecil, dan menengah Provinsi Kepulauan Riau. Pendampingan bertujuan membantu pemenuhan aspek legalitas produk sekaligus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan warga binaan. Dalam kegiatan itu, tim pendamping melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan teknis produk. Warga binaan juga diberikan pemahaman mengenai standar produksi pangan yang baik, higienis, serta pentingnya sertifikasi halal dan keamanan pangan. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, Fauzi Baharahap, mengatakan pengurusan sertifikasi halal dan PIRT merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas produk hasil karya warga binaan. Menurutnya, legalitas tersebut penting untuk memperkuat daya saing produk agar dapat diterima lebih luas di masyarakat. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi baru semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Perempat RRI Ciminang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menonton Perempat Ciminang, Saudara Perempat. Kali ini kita akan membahas mengenai Sembang UMKM ya. Kalau Saudara Perempat kan kita biasanya menikmati berbagai macam makanan gitu. Biasanya kita memilih ada makanan yang manis, ada yang pedas, ya kan, ada yang asin gurih, ada yang berkuah dan sebagainya macamnya, Saudara Perempat. Nah, ini ada juga cemilan, bisa dibilang cemilan yang bisa dibilang teksturnya sangat lembut ya. Kemudian kenyal, tapi ternyata isiannya ada buah-buahan juga, Saudara Perempat. Nah, ini adalah makanan dibilang mirip dengan makanan luar negeri, mengenimkan luar negeri kan. Mochi. Mochi sekarang ternyata sudah ada dalam bentuk ukurannya yang lebih besar, Saudara Perempat. Biasanya kalau kita menikmati mochi kan ukurannya yang kecil gitu ya. Nah, tapi ini sudah dalam bentuk yang besar. Jadi bagi pecinta mochi, ini ada mochi Daifuku, di mana mochi pertama dengan terbesar di Tanjung Pinang yang ini hadir karena mereka sudah ada outlet barunya. Tersedia aneka varian rasa mochi yang mereka jual dan harganya dimulai dari 10.000 saja. Biasanya kita kalau beli Daifuku nih, mereka kan buka outlet kecil-kecilan gitu ya, atau di tepi jalan, atau bisa mereka dekat Ganet gitu ya, ada standnya. Tapi sekarang sudah dapat, mereka sudah punya outletnya. Wow, keren luar biasa ya. Pokoknya semua jenis dessert mochi ini bisa di kesini. Rasanya tentunya manis, buah-buah dari buah-buahnya juga asyam ya. Nah, namanya adalah Daifuku TNJ. Untuk lokasi terbarunya, outlet terbarunya dari Daifuku ini itu ada di Jalan Raja Haji Bisabilillah, tepatnya kilometer 8 atas Ruko Pinang Emas Residen, tepatnya di samping Depai Kitchen. Nah, mereka sudah buka dari pukul 12 siang hingga pukul 22 malam. Dan aneka rasa, ada mochi raksasa juga yang tentunya ada varian rasanya. Di satu mochi ada berbagai macam buah-buahan, ada strawberry, ada mangga, kemudian juga ada coklatnya atau juga ada ice creamnya. Jadi ini bagi pecinta lumer, bagi pecinta manis, sangat pas menikmati kuliner cemilan yang satu ini.

0: Gila, mahal betul harga dia ni.
1: Kan yang penting dari luar negara. Tak usahlah kau nak merepek. Aku ni bawa balik. Bukannya terima kasih.
0: Ya, ya, makasih. Tapi kau ni buang-buang duit namanya. Hah, mari aku antar kau ke pasar. Benda macam gini banyak di pasar. Produk Indonesia. Bangga kita pakai.
1: Nantilah. Masih penat aku. Jangan tarik-tarik. Capek

kasih. Saudara Purwo, tadi sudah ada lagu dari Nela Karisma, Pamer Bojo, Cendol Dawet. Ya, kali ini bukan Cendol Dawet, tapi ini manis juga. Kalau tadi sudah ada mochi, kali ini ada lagi donat yang tentunya rasanya enak dan harganya juga terjangkau, saudara perempat ya. Rasanya sangat enak, berbagai ukuran, kemudian ada gelasnya dan juga toppingnya. Dan ini adalah donat lokal dengan rasanya yang tentunya sedap, manisnya pas, lembut, saudara perempat ya. Dan mereka ini ada berbagai macam ukuran dijualnya, mulai dari ukuran S, macam ukuran baju dah ya. Ada ukuran S, ada ukuran M, ada juga ukuran L. Nah, dan tentunya sudah dapat tersedia 30-an jenis gelas dan topping. Jadi kalau seandainya mau per topping-toppingan ya kan, bingung cari topping yang mana, don't worry, be happy. Karena sangat banyak sekali sedara perempat untuk glassnya dan juga menu-menunya ya. Jadi silakan datang dan nikmati. Kemudian mereka teksturnya tuh sudah pasti lembut, tidak berminyak. Kemudian juga gelasnya super wangi, terasa sekali premiumnya dan tidak over minyak, dan tentunya tidak akan bikin kita enek, saudara perempat ya. Jadi ini pas cemilan bersama dengan keluarga ya, untuk ke kantor atau dijadikan hadiah ulang tahun boleh juga, saudara perempat. Namanya adalah donat sesuai selera, cantiknya dia punya nama kan. Alamat dia ada dekat Jalan Haji Pisabilillah, kelewatan tapak atas juga, samping tower besar deretan Soka. Mereka sudah buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 22 malam. Dan untuk harga donatnya juga bervariasi, ada dimulai dari 6 piece 28.000, ada juga 14.000, ya Allah murahnya, ada 28.000, sesuai dengan selera kita dan ukuran yang kita mau. Jadi kenapa kalau seandainya ingin menikmati makanan kuliner yang sedap, sensasinya yang oke, pilihan donat seperti ini juga bisa nih untuk menjadi cemilan, peneman makan siang dan juga waktu bersantai.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asma rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya. Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Dari Pramuka di Tanjung Pinang juga ada untuk sarapan pagi yang rasanya tuh juga enak, kemudian harganya murah, porsinya melimpah, Saudara Pramuka ya. Jadi ini adalah warung sarapan di atas bukit yang tentunya vibe-nya akan berasa di sebuah desa. Nah, dia untuk jualannya tuh memang di bukit, jadi agak tinggi. Jadi ketika kita menikmati makanannya, kita akan merasakan melihat pemandangan, Saudara Pramuka ya. Lokasinya ini ada di Jalan Srikator, dan ternyata Saudara Pramuka tempat makan ini itu sudah hampir 8 tahun mereka buka dan menjadi salah satu rekomendasi yang paling sering orang-orang kunjungi karena rasanya yang sangat autentik. Namanya adalah Warung Bukit, dan juga dia di tepi jalan Saudara Pramuka. Ya, jadi kalau dari bandara itu dia, kalau arah dari pintu masuk ya itu dia sebelah kiri, kemudian dia kalau pulang sebelah kanan. Dan mereka tidak hanya menjual berbagai macam makanan, tapi juga ada minumannya. Dan katanya yang bestseller di sini itu adalah nasi lemaknya mantul, jadi nasinya sedap gitu ya, dan sayurnya pun juga sangat bagus, enak katanya Saudara Pramuka. Jadi mungkin bisa coba, dan harganya juga murah ya. Silakan nikmati makanan yang satu ini, namanya adalah nama warungnya itu adalah Warung Bukit, dan harganya dimulai dari 10.000 saja. Bisa makan di tempat, juga bisa makan untuk dibungkus, sesuai selera nih. Sedang kira-kira maunya menikmati sambil duduk-duduk ke, atau nak menikmatinya sambil sarapan bersama dengan keluarga juga bisa.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat pantai ini memiliki keunikan tersendiri ketika air laut sudah mulai pasang. Selain semakin luasnya hamparan pasirnya, ada semacam relief alami yang ada di pasir pantainya. Ada sebagian dasar laut yang naik ke permukaan karena surutnya air laut, tapi juga ada bagian dasar yang masih terendam. Sudah pasti momen seperti ini akan memanfaatkan para wisatawan untuk selfie. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya cukup dekat dari Jembatan Barelang yang tidak lebih dari 2 km. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menggelar pertemuan audit maternal

dari Natal. Dan surveillance respon 3 Kabupaten Bintan tahun 2006 tahap 1 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan. Kegiatan ini merupakan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masyuri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana evaluasi terhadap kasus kematian ibu dan bayi yang terjadi di Kabupaten Bintan. Melalui audit tersebut, berbagai faktor penyebab dapat diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperkuat koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kasus maternal dan perinatal. Dengan sinergi yang baik, diharapkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi dapat semakin optimal. Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber Dr. Her Noviadi, M.Boimed, dan Dr. Akbar Purnadi Putra. Keduanya memberikan pemaparan terkait penanganan kasus maternal dan perinatal serta penguatan sistem surveillance respon di tingkat daerah. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara Bapak kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Pada pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat. 12.05 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.

0: Tengah dengar Pelangi Nusantara.
1: Sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam lagi, ini apa makna kesenian barongan dan di dalamnya ceritanya seperti apa nih? Karena kan sebagai media hiburan ya, Jeng, ya, untuk masyarakat ya.
2: Ya, terutama bukan itu aja ya, terutama dari bahan atau bahan-bahan yang dipakai barongan itu, terutama dari kayu apa, bahannya apa, terus bagaimana isi-isinya, terus cara pelaksanaannya bagaimana. Monggo Mas Atong pun aturakan untuk kayu-kayu yang dibikin beratnya seperti itu.
3: Pertama kami sampaikan asal ya, asal kami ya, asal kesenian ini insya Allah dari daerah berasal Jawa Tengah, dari Kendal, kemudian datang ke Tanjung Pinang. Kalau tidak salah itu berdiri barongan pertama tahun 1984. Saya pun baru 4 tahun itu. Senior-senior kampung belum lahir kayaknya dia.
1: Belum diciptakan saya sepertinya.
2: Saya
3: sudah bergabung. Iya, terus Mbak siapa tuh Mbak Omi yang sinden kita dulu?
2: Mbak Wiwit. Mbak
3: tuh Solas ya, seperti
2: Mbak Surati.
3: Mbak Surati
2: sama Mbak Sri.
3: Nah itu sekarang ini makanya dulu dinamakan Singo Barong Trimenggolo itu angkatan ketiga. Sekarang saya ini sudah ketua keempat. Ketua keempat, jadi begitu saya diangkat ketua, saya punya gagasan bahwasannya saya juga dihitung muda nggak muda lagi, tua juga ada hampir tua gitu kan. Jadi anak-anak sekarang saya gabungkan, alhamdulillah barongan itu insya Allah mungkin sampai 30 tahun ke depan nggak putus karena saya masih sehat, ini anak-anak masih sehat, adik-adiknya yang SMA SMP udah gabung semua. Jadi
1: akan kembali sekali.
3: Anak-anak muda semua.
1: Udah ada pergerakan dari mereka.
3: Bahkan saya dulu merasa oke lah, karena saya tahu main organ tahu nada mungkin. Tapi dengan adanya mereka
2: akan bertambah.
3: Bertambah mereka juga.
2: Tambah kreasi ya.
3: Tambah kreasi, tambah pintar gitu. Tapi mereka ya segan dengan saya lantaran saya main dulu daripada mereka kan. Mungkin ada segan lah ini senior ini. Tapi saya bilang kalau ada kreasi ini dipermonggokan. Yang penting tidak lari dari pakemnya.
1: Betul.
2: Kan ditambah enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa.
1: Oh, berarti boleh ada yang improvisasi gitu.
3: Enggak masalah.
1: Memang
3: kesian itu kan bisa kita melebar tapi pakemnya dasarnya jangan hilang.
2: Jangan hilangkan.
1: Oke. Sudah ada ya tapi.
3: Ada. SMP anak saya SMP udah main.
1: Oh, udah main.
2: Asik.
1: Oke. Mereka ada pergerakan dari hati ya ternyata hati untuk bergabung. Tapi kenapa sih Bang sampai akhirnya orang-orang anak-anak muda deh itu tertarik itu untuk mengikuti kesenian barongan, apa nih keunikannya? Karena kan sepertinya memakai tadi Jeng Roro bilang ada kayu-kayunya.
2: Iya.
1: Nah, itu artinya ada barang-barang berat yang digunakan dalam kesenian ini.
2: Ya, itu tidak hanya berupa kayu doang ya. Tentunya ada sesuatu kalau orang Jawa bilang klenek ya. Biasanya seperti itu. Nah, cara buatnya pun juga pakai ya enggak sembarangan ya. Dari kayu pun juga enggak sembarangan.
4: Kalau Singo Barong itu sekuatan di tangan ya.
3: Kepala, Mbak.
2: Kepala. Sama tangan.
3: Kayaknya semua deh. Saya dulu main sampai biru-biru kaki pernah juga.
2: Iya. Soalnya untuk salto, untuk ketahanan itu.
1: Okay.
2: Kita ngimbangi.
4: Sakitnya besoknya.
1: Oh, besoknya ya.
3: Seminggunya.
1: Setelahnya ya malah sakitnya ya. Berarti lumayan susah untuk belajari kesenian ini.
2: Iya, kalau dibikin gampang. Tergantung keahlian.
3: Kalau seni ini kalau kita senang, kita hobi, insya Allah gak susah.
2: Gak ribet.
3: Nah, tapi kalau kita dipaksakan, saya juga banyak yang les privat dengan saya organ tuh. Kalau yang mau orang tuanya ini contoh. Kalau yang mau orang tuanya lambat dia nerima, tapi kalau yang mau anaknya sendiri cepet.
1: Iya, karena ada kemauan ya dari anaknya sendiri ya.
0: Pelangi Nusantara Perempat era di Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui era di

0: Hmm, sedapnya pekdos ni. Pekdos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pekdos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pekdos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pekdos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pekdos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
1: Kalau ditanya apa yang menjadi keistimewaannya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan pekdos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pekdos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pedes itu pasti mau lagi gitu makan pedes.

0: rasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Berbicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus ya. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pedos itu makannya itu kan bukan pedosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal. Enggak. Ada beberapa orang yang bisa membuat pedos, tapi enggak bisa buat sambalnya. Nah, sambal ini yang punya resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Bahan baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pedos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pedos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

0: tantangan terbesar sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.
1: Pelestarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti pedos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: kalau sejarahnya masyarakat di Moro itu kan penghasil ikan ya, jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, ke luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu nggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya pempek. Nah, kami itu ada pedos. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan pempek.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual pedos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Pedos ini ada dua macam, pedos kukus dan pedos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan pedos itu, sebelumnya saya jelaskan dulu, pedos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada pedos kukus dan ada pedos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng, selesai udah masak, udah mateng, itu harus dimakan. Soalnya kalau nggak dimakan, pedosnya nggak enak nih, soalnya keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari pedos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah, dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian sulit di kedua pedos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak, rasanya aneh.
1: Anak muda sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual, tak berhenti untuk membuat pedos dan terus memasarkan di berbagai kalangan, termasuklah anak muda.

0: Yang pertama, ya tentu saja karena soal cita rasa, makanya siapapun dari anak kecil sampai orang tua, kalau sudah merasa makan pedas itu enak, otomatis ya pengen lagi. Jadi masalah kelestarian itu udah pasti terjaga. Yang pertama bukan karena untuk dijual ya, hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pas pesdos. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedos goreng. Pedos goreng itu kan makannya kan habis digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengan itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedos makan, begitu masak aja pedos makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedos menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedos yang ada di Moro. Anak kenari si anak merbah, terbang hingga di tepian laman. Mari lestarikan makanan daerah agar tak hilang dimakan zaman.

Demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Jakarta Fair Kemayoran 2026 resmi dibuka mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pembukaan ajang pameran multiproduk terbesar di Asia Tenggara tersebut ditandai dengan opening ceremony Jakarta Fair 2026 yang digelar di area Open Space di Expo Kemayoran. Acara pembukaan Jakarta Fair 2026 dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah sih ya. Ya
3: makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRNet ya Bang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRNet ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRNet sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro. Bang Jo.
3: Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh? Kalau
3: narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya. Beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, gitu. Siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh kasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Ntar enggak bisa takutnya. Kalau sinyal susah.
4: Gimana mau? Pro Yogyakarta.
3: Nomor apa? WA atau apa? WA-nya di
4: 0895 0144 1066.
3: Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895 0144 1066.
3: 0144 1066. Iya. Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Joditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga salam Rahayu. Sugeng Siang ya.
4: Sugeng Siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, ya. Banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah. Karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan. Tetapi suro itu, sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Iya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betal Jemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Ya. Mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
3: Bermula
4: dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya. Artinya
4: ya memperingati bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk dan selamat sejahtera itu.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya Mo ya?
4: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti surat itu sebenarnya identik tidak serem ya Mo ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: refleksi, kalau refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya. Introspeksi diri
4: introspeksi
3: gitu. Oke, nah ini kan saya jadi paham. Ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan. Yang gak menutup kemungkinan karena nonton film juga. Ada film Satu Suro kan?
4: Ada gitu. Film Satu Suro.
3: Dan itu serem loh filmnya.
4: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan. Tidak.
3: Oke.
4: Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
3: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Dalam satu kalimat sederhana lah atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
3: Oh, okay.
4: Untuk mewarnai dunia ini.
3: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu Mo ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan dari batin manusia gitu Mo ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini Mo?
4: Begini, Saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Kok hampir sama?
3: Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda, memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna, tidak hanya klenik dan mistik. Tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang, dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh. Karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional.
3: Mas logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri. Orang Jawa itu nggak boleh pintar, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak boleh.
3: Banyak tahu.
4: Iya.
3: Itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda, jelas zaman dahulu.
3: Oke. Okay.
4: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai, gitu loh.
3: Oh.
4: Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana?
3: Yeah,
4: supaya apa? Orang-orang kita itu jangan sampai pinter, gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu.
3: Dicabut dari akarnya, gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas.
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau dia terusin. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkannya dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kita yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi kan juga.
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, di kubur, itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih.
3: WhatsApp, ya.
2: Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksi ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjalan Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perompat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perompat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ya. Ada telepon yang sudah masuk di Perompat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ngetik nih Bang Jo.
1: Oh, kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh enggak sih Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu. Betul, kalau misal voice note aja. Iya.
2: Ya, iya, sudah sambil telepon? Kita nunggu. Belum.
1: Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soal tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya? Siap. Oke, okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah, boleh ya, deh kita rapel aja sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Pak Leman.
3: Jordan. Talaksa apa nih saya baca nih?
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini ya, bapak siapa?
2: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, bapak nasumnya nasumnya.
1: Ada. Masih ya, ada Bang Leman.
3: Itu lang, Bang.
1: Belum, kita nasumnya. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu surat itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, surat tujuannya itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, Pak, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu, Pak, gitu. Jadi gimana, Pak, supaya apa makna daripada tanggal satu surat itu, Pak, gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih, Mas.
1: Oke, baik. Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
4: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surau untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lembar. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian.
2: Iya.
4: Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu.
2: Agak meleset
4: berarti. Iya, ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung, petung, akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya, oh ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Oh, okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan. Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
1: Iya.
5: Apa ya pesan tadi Jojo?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Jordan. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Soalnya
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu ya, tadi mau masuk sana nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya, kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu ya, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih ya Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Geria tadi Romo.
1: Oke, siap Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Cegu. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantunnya?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi suran kuwi pusaka budaya ayo duwe uri-uri ben ora luntur sak keno begitu pantunnya
1: wis terima kasih
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan jauh banget ya beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada mabung badan, ada ya, jamasan pusaka. Itu kalau anak muda, terus terang banyak yang ketahui gitu. Itu gimana cara mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Kapong ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Ada yang waskito itu dalam bulan Suruh. Cuaca terima kasih selamat siang.
1: Iya sami-sami. Dengan tadi dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan kurang lebih sama ya dengan Cegurie ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, ya. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris.
1: Alat gitu ya. Nah,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Ya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Ya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi.
4: Ya.
2: Dan hati ya. Yeah. Oke, okay, begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh atau dong. Masa enggak boleh?
2: Oke. Okay. Biar ini nih enggak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, okay. Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
7: Sugeng siang, Romo.
4: Sugeng siang, Ibu.
7: Salam dari Bogor.
4: Iya, Rahayu.
7: Kerik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
7: Bagaimana ke Jakarta dulu? Jojo di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang, Teh Dinda.
7: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya, Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
7: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
7: Okay. Atau Romo, Mas Jordan dan Bu Jostri. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Boleh silakan.
1: Boleh.
4: perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oke.
4: Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri?
4: Ada, gitu, ya. Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa, itu Jawa kuno ya.
2: Oke. Karena kan tadi sempat disebutkan, Romo, ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya, yeah, gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear, doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri, ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita, karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, okay, yeah, siap. Gimana Jawa ngoko tahu, Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa ngoko keren sekali,
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, yeah, bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu, Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp, Mas Jordan, boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini, Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya, Romo ya, untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya, ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya, yeah. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih, misalnya dari ini kan kita generasi muda, mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu, apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan, Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih, Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
1: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu, Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya, di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh, begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti apa? Misalnya kita waktu itu ada penumpunan agung ya misalnya. Atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah, itu kan enggak bisa.
2: Oke. Okay. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo, tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana, Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu.
1: Boleh, silakan. Dan jawabannya yang masuk.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
8: Selamat siang.
2: Iya.
8: Pak Jogja dan Rusta Jakarta.
2: Inci.
1: Siang.
8: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari, Cangkringan, Sleman.
2: Oh, Cangkringan, Sleman. Ibu Umi, ya?
1: Ibu Umi, silakan.
8: Reso dateng Romo Mamo.
2: Iya.
8: Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten.
2: Yep.
8: Panyuwun preso kula.
2: Matur nuwun. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang nggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang asopon dan abugi.
2: Oke, okay. Ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Okay. Ada asopon dan abugi. Artinya Rebo Wage dan asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, asopon. Jatuh pada pon sama wage itu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai abugi gitu loh.
2: Okay.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai asopon.
2: Yeah.
4: Setelahnya pakai abugi gitu.
2: Okay.
4: Itu. Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan. Sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah, Ibu.
2: Oke,
4: saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh, balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada ya. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan.

pembelajaran.

Saudara perempuan, informasi dari dunia olahraga, di mana saudara perempuan ajang bergengsi Indonesia Open 2026 kembali menjadi panggung pembuktian bagi para pembulu tangkis terbaik dunia yang tentunya bertanding dalam intensitas tinggi. Dan saudara perempuan, untuk mendukung performa maksimal para atlet di tengah jadwal pertandingan yang padat, saudara ya. Nah, support system di balik layar memang memegang peran yang sangat penting juga. Dan tentunya melalui komitmen terhadap kualitas yang konsisten, PBSI juga resmi menggandeng kembali mineral sebagai mitra hidrasi utama sepanjang turnamen berlangsung demi memastikan kebutuhan cairan dan mineral alami esensial mereka terpenuhi. Dan tentunya saudara perempat ya, bagi mereka, kehadiran mitra yang berkomitmen penuh mendampingi perjuangan skuad merah putih tentunya dalam segala situasi ini, baik saat meraih hasil terbaik maupun di masa sulit, memberikan suntikan semangat tersendiri di lapangan. Nah, dengan kesegaran yang khas, sinergi ini siap mengawal langkah para pahlawan olahraga untuk memberikan prestasi terbaiknya di Indonesia Open 2026. Kita doakan semoga nanti semua para atlet yang tergabung di PBSI Sedara Pro 4 ya bisa menampilkan performa yang terbaiknya. Dan ketika pertandingan berlangsung, mereka yang selalu semangat gitu, jiwa pejuang yang luar biasa gitu. Dan tentunya saudara perempat, PBSI ini juga menjadi pemacu semangat bagi para atlet yang nantinya akan bertanding. Dan sekarang juga sudah mulai, apalagi nanti ajang bergengsi Indonesia Open 2026 akan semakin luar biasa dan semakin banyak kita akan melihat pertandingan yang luar biasa. Kita doakan semoga nanti hasilnya saudara-saudara sangat memuaskan.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Romar Eri Tenjimilang Suara Budaya Kepulauan Riau. Wow, saudara para tersadar sudah pengunjung acara untuk segantang lada tengah hari di hari ini dengan cuaca yang

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perampar lokasi Pantai Palm Spring memang sangat berdekatan dengan Padang Golf Palm Spring. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang begitu sempurna. Berjajarnya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai semakin membuat Pantai Palm Spring semakin terlihat eksotis. Dan pantai ini memang tergolong pantai yang cukup difavoritkan wisatawan karena view-nya sungguh menyehatkan mata. Kita beralih ke maklumat lain. BPS Kota Tanjung Pinang kembali menggelar pelatihan bagi petugas sensus ekonomi 2026 gelombang kedua yang berlangsung di Hotel Night and Day. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan ekonomi dan sosial masyarakat yang akan dilakukan mulai pertengahan Juli mendatang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, Pemkot Tanjung Pinang mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, pelatihan yang diberikan kepada para petugas menjadi langkah yang penting untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai metode yang telah ditetapkan. Ia menambahkan, hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah pembangunan khususnya di sektor ekonomi dalam 10 tahun ke depan. Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani juga mengatakan pendataan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juli hingga akhir Agustus 2026. Ia menyebutkan petugas akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah untuk menjangkau seluruh keluarga di Kota Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

Yeay, habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup ya, sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
3: Sedara perompak, pantai ini cukup unik memiliki beberapa bagian pantai yang berbeda panoramanya. Ada bagian pantai yang berpasir putih, bebatuan besar yang agak menjorok ke tengah pantai. Birunya air laut semakin membuat wisatawan senang menikmati berbagai wahana air seperti banana boat atau bahkan bermain kayak. Dan salah satu yang cukup menarik di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ialah mengelilingi pantai dengan kayak. Lokasi wisata pantai Sekila ini berada di Kampung Seraya, Komplek Nagoya Garden. Kita beralih ke maklumat lain. Bupati Bintan Robi Kurniawan memastikan perbaikan ruas jalan lintas timur yang mengalami kerusakan akan diusulkan dalam perubahan anggaran tahun ini. Robi mengatakan pemerintah daerah akan melakukan perbaikan pada ruas jalan yang rusak agar dapat kembali dilalui masyarakat dengan lebih aman dan nyaman. Terkait waktu pelaksanaan, Robi menyebut perbaikan direncanakan melalui mekanisme perubahan anggaran. Namun, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan masih akan dihitung dan dikaji lebih lanjut oleh pihak terkait. Kondisi jalan lintas timur yang mengalami kerusakan sebelumnya dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu aktivitas dan mobilitas pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen untuk melakukan penanganan agar akses transportasi di wilayah tersebut tetap berjalan lancar. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, dasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ai.
1: Eh, yang kau menyebok apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebok. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perempat Arari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Perempat, kita lagi menyapa dengan siapa sekian dekat belakang ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat petang, Bedangdut Ria bersama Salua.
0: Iya, selamat petang. Halo.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah saya baik, Bang Awang Bujang, gimana pula kabar dekat belakang?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, dah lama tak bersua ke mana abang ni?
1: Ya? Yeah?
0: Dah lama tak bersua, abang ke mana?
1: Sibuk selalu lah, biasalah melaut.
0: Ui, tapi dekat Pulau Bayan, petang hari ini gimana pula cuaca?
1: Cuacanya tadi kencang anginnya, sekarang masih hujan.
0: Oh, masih hujan?
1: Masih.
0: Jadi tak turun melaut?
1: Hah?
0: Tak turun melaut pula?
1: Iya, tadi hujan, ribut, angin kuat ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, jadi sekarang udah lumayan teduh.
0: Ah, alhamdulillah, udah teduh berarti. Tapi hari ini udah turun melaut, abang?
1: Iya.
0: Udah turun melaut, abang?
1: Iya, masang jaring selalu.
0: Ah, masang jaring. Iya, aman lah ya kalau macam itu ya.
1: Itulah mencari rezeki di laut selalu.
0: Iya, ada resiko dia juga ya, bang ya.
1: Eh, besar risiko di laut nih, Salwa.
0: Oh, bang. Hati-hati ya, bang, ya.
1: Karam di darat daripada karam di laut.
0: Iya lagi. Tapi tetap utamakan keselamatan, ya?
1: Iya.
0: Tetap utamakan keselamatan.
1: Iya, iya, iya. Sama-sama menjaga lah, Salwa.
0: Iya, baik.
1: Di laut nih, cabaran dia kuat. Apalagi melawan gelombang.
0: Aduh, itu nguji nyali, bang, macam tuh.
1: Ya?
0: Uji nyali macam gitu.
1: Maksudnya apa tadi?
0: Uji nyali kalau macam gitu. Apa tuh berhadapan dengan gelombang gitu?
1: Wah, itulah kalau di laut nih melawan gelombang.
0: Gelombang
1: air. Ya?
0: Iya.
1: Kalau di darat itu melawan gelombang asmara.
0: Aduh.
1: Memang berat ya, Salwa.
0: Iya lagi gelombang asmara harus dilawan ya.
1: Nah, makan apa kata orang itu?
0: Makan apa?
1: Kehidupan dunia ini memang berat.
0: Ya gitulah ya.
1: Sabar, bersyukur, itu jangan lupa.
0: Iya, itu harus kita terapin. Ya, petang hari ini.
1: Ini kalau gagal itu bukan berarti kecewa.
0: Tapi
1: kegagalan itu sebagai pengajaran untuk ke depan.
0: Baik, pengajaran untuk ke depannya ya. Quotes of the day.
1: Yalah, minta lagu lah Salwa.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Karena hujan-hujan ini nak minta secangkir kopi aja lah.
0: Sedapnya, lagi minum kopi, Mang.
1: Nah, itulah minta lagu secangkir kopi.
0: Oh, iya. Boleh,
1: salah
0: boleh.
1: Salahkah aku, dosakah aku, bila mencari hiburan di luar rumah.
0: Waduh.
1: Itulah lagu dah keluar.
0: Iya.
1: Dah ramai masuk?
0: Dah ramai kedai saya nih, bang.
1: Oh, kalau begitu dari salam dah, dari yang pertama sampai yang terakhir lah.
0: Boleh.
1: Nah, ikutan aja lah salam-salam yang tadi di kopi semua lah, karena tak dengarnya kan masih jauh tadi kan.
0: Boleh.
1: Alhamdulillah lah, sekarang dah ini dah di darat. Jaring pun sudah terpasang.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, meraih hasilnya aja.
0: Ah, sedapnya tinggal masak aja.
1: Nah, itulah nanti lah, dah maghrib nanti baru tarik gitu kan.
0: Iya.
1: Salam dulu buat ini nenek masih dah masuk?
0: Belum, tapi dah ada bering-bering nih.
1: Nenek Manda ya. Kalau Kak Dang dia balik kampung tuh.
0: Oh, masih di kampung ternyata ya.
1: Untuk yang untuk manjang di Sungai Enam, Rian, Bunda Permata di Penyengat. Mas Prabu, pokoknya semualah itu dalam Salwa kalau sebutnya waktu terbatas ya.
0: Iya.
1: Salam satu buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan kita diberi kesehatan selalu,
0: amin.
1: Dan dikuatkan iman juga.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Nah, terima kasih Salwa.
0: Iya,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Awang Bucang. Kita pula bergeser ke Ganet ini. Ada siapa di belakang sekiranya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Balkis ya? Halo?
2: Sekarang Kaluang.
0: Oh, di Senggarang sekarang?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Di Senggarang gimana pula cuaca, Nek?
2: Mendung, gerimis. Mendung gerimis lah kerjanya.
0: Oh, mendung gerimis. Baik, tapi iya. Aman gak ada geluduk lah ya hari ini ya?
2: Tadi, tengah hari tadi ada, Kaluang.
0: Oh, sempat ada juga.
2: Iya, kata Mahawang tuh ada ribut di sini, ada juga.
0: Iya.
2: Dapatkan lagi.
0: Ah, macam itu tuh.
2: Tinggal gerimis mendang lah.
0: Iya. Tapi sekarang udah tinggal tuduh-tuduh manji aja lah ya.
2: Iya, tinggal nunggu maghrib aja lagi. Cuaca udah maghrib, tapi belum maghrib kan.
0: Betul juga, sama lah
2: ya,
0: macam tuh.
2: Macam udah maghrib.
0: Agak-agak. Seram-seram gimana gitu ya. Sendu-sendu. Seram-seram manja itu tak seram lah ya. Baik. Nek, petang hari ini mereka selagu apa, Nek?
2: Penanti di pintu surga aja, Sawa.
0: Baik. Nanti yang dinanti itu siapa tuh? Cucu ke?
2: Tadi lah, Nek. Lagi tuang masang jaring tadi.
0: Iya.
2: Dia cari rezeki di laut, tapi rezeki dia dapat di darat.
0: Di darat, Masya Allah. Iya.
2: Dia tertangkap ikan duyung, Salwa.
0: Ikan duyung pula kita tangkap.
2: Iya, betul kan, Bang Awang?
0: Betul.
2: Salam satu untuk semua aja lah, Sarwa.
0: Boleh.
2: Buat nanti kalau dapat ikan, besok jangan lupa antar ke sekarang ya.
0: Mau dong, saya mau.
2: Kalau aku mau juga, katanya Pak Awang.
0: Iya.
2: Dapat banyak lah nanti malam.
0: Amin.
2: Doakan ya, Sarwa.
0: Iya, amin ya Allah.
2: Nah, itu aja lah, Sarwa.
0: Baik.
2: Salam satu untuk semua aja dari pertama sampai akhir. Tenggol semua, disalamin semua. Kalau melaut, hati-hati bawah.
0: Iya.
2: Kasihan kita ke darat ini. Itu aja, Salwa. Terima kasih, okay. Salwa.
0: Baik, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis dari Senggarang sekarang posisinya. Kita lagi menyapa dengan siapa dekat belakang ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Duhai Adinda.
0: Duhai Abangda, Bang Udin.
3: Selamat tinggal di sana.
0: Alhamdulillah saya baik. Gimana pula kabarnya Bang Udin?
3: Sama aja, sehat berapihan.
0: Segabuga, alhamdulillah.
3: Dapat lagu.
0: Dapat. Mau request lagu apa nih Bang petang hari ini?
3: Lagu Air Mata Tiada Arti.
0: Waduh, Air Mata Tiada Arti pula.
3: Kesedihan, tak berarti. Dari siapa sih? Leo Aldi.
0: Boleh ya?
3: Bukan, ya?
0: Iya.
3: Emang lagu kehobian Bang Udin itu. Kalau hari Minggu nanti di tetangga Bang Udin ada pesta loh.
0: Oh iya.
3: Dapatlah Bang nanti nyanyi di sana.
0: Paling ditunggu tuh sama Bang Udin pokoknya ya.
3: Yalah hari Minggu kan anak-anak rewang. Kan Bang Udin kan gak rewang. Cuma ya sebelum lah kan.
0: Iya. Menghibur.
3: Menghibur aja.
0: Betul.
3: Karena dapat menghibur nanti.
0: Memang
3: hobi kan kita menghibur.
0: Iya.
3: Kita lagi aja ya.
0: Udah.
3: Buat nanti yang sedang bertugas ya.
0: Kan
3: lagi tuh.
0: Gimana pula tuh?
3: Lagi ini ke bawah nanti. Bukan.
0: Iya.
3: Salam buat semua yang berteriak, ceria dan bahagia selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Ada Bang Awang ya.
0: Iya.
3: Ada juga Nebakis ya. Salam juga buat Kak Dang Merdu. Kak Dang Merdu tak ada ya. Di Batam ya.
0: Iya.
3: Kalian ya.
0: Ada
3: di Karat Aidan ini ya.
0: Baik.
3: Masuk Madinah ada masuk?
0: Belum.
3: Masuk Madinah dengan Aida ya. Ada di Kakak Serina Siu, ada Bang Herman, ada juga Makin Mah ya, Nek Manda.
0: Boleh.
3: Ya. Salam juga buatnya Kak Siska Betulapanya, Ibu Hani juga. Mak Rosi dah masuk.
0: Udah tadi pertama.
3: pertama, yalah Mak Rosi dari dulu ya. Kak Deli juga dari Manado ya. Abang Lia, ada Pak Demang, Usup ya, Mas Usup.
0: Iya.
3: Ada juga Mama Incan, Serabita 10 ya. Tak lupa juga yang lucu ya, Uir juga ya.
0: Boleh.
3: Uir. Ada Ibu Erma, Ibu Merica, ada Mak Anyang ya dengan benda permata ya.
0: Iya.
3: Yang di Sungai Nyam itu, Sungai Nyam, Ne Anyang ya.
0: Ne Anyang, iya.
3: Masuk Ne Anyang?
0: Belum.
3: Nah, masuk Ne Anyang. Siapa lagi, Bang Lukuman ya yang biasa masuk ya.
0: Baik.
3: Dinda juga yang dari Bandung. Abang Rizwan ya.
0: Iya.
3: Yang dari Jambi sudah masuk?
0: Udah tadi.
3: Duluan ya. Oke lah. Semuanya dengan ucapan salam sehat. Kalian dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengalami salam mesra. Kita lagi menyapa yang tadi gantung tegak belakang nih. Ada Mbak Berlian. Halo, assalamualaikum Mbak Berlian.
4: Waalaikumsalam Sarwan.
0: Iya.
4: Kenapa?
0: Alhamdulillah saya baik. Gimana pula kabarnya Mbak Berlian petang hari ini?
4: Alhamdulillah juga sehat. Tadi masih lampu di sini.
0: Oh iya, jam berapa Mak?
4: Iya. Kenapa tadi ya pas orang azan. Mak hidup lampu kan, Mak hidup radio kan azan.
0: Oh sempat mati lampu juga.
4: Iya, mati lampu.
0: Oh lah.
4: Tadi tengah berbual sama Mak. Kata Mak Ngah hilang jaringan katanya. Waduh. Bukan jaringan hilang, Mak Ngah bilang kan mati lampu.
0: Mati lampu. Tapi lama gak mati lampunya, Mak?
4: Tak juga lah, adalah lebih kurang 1 jam juga lah.
0: Oh 1 jam. Iya. Itu karena apa? Karena petir kah? Atau karena hal-hal
4: lain? Tak tahu sih, tadi kan siang hujan lebat, petir.
0: Iya.
4: Hujan lebat petir tadi tak pula dia mati.
0: Ini pula.
4: Udah sedang hujan baru dia mati.
0: Iya. Tapi yang penting sekarang udah hidup lagi lampunya ya. Iya.
4: Aduh Mak, lalu pun udah minta lampu apa tadi. Waduh. Aduh hai lah, berbual kan.
0: Lagu apa nih? Ayo ingat lagi.
4: Ingat tu lah, lupa dah. Lagu lain lagi lah.
0: Lagu lain boleh. Lagu apa tu?
4: Lagunya apa? Pun dah apa dah. Lagu Pengadilan Cinta je lah.
0: Boleh Pengadilan Cinta ya.
4: Yelah syarat dia punya fotokopi yang dah pada masuk ke aja Sarwan. Tak usah lama-lama gitu.
0: Iya.
4: Tak terputar lagu. Yelah kalau gitu banyak ya buat Sarwan. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian dari Ganda Sedara Perompat. Kita nanti saat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Seperti biasa untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca di petang hari ini dan juga di esok hari bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau kita hadirkan lagu Secangkir Kopi dari Hamdan ATT untuk Anda.

Jana sebelum maksud tercapai. Soran, sorai bola. Soran, sorai bola. Sedara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100,000 penonton. Bayangkan sajalah satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100,000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: Informasi dasar cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan. Saudara tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simple, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola.

0: masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini masih bersama saya, Elita Fitra Insani, menemani Anda di Tanjung Pinang sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di cuaca sudah mulai mendung lagi. Ini pendengar, kita ingin update untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama perkirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mbak Rizky. Selamat sore Mbak Rizky.
2: Iya, selamat sore juga Kak Evita.
0: Apa kabar yang sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik Kak.
0: Oke, ini cuaca mendung, ini sempat hujan tadi siang ya, cukup lama.
2: Iya, benar.
0: Iya, nah kita ingin update bagaimana untuk kondisi cuaca esok hari ini Mbak Rizky. Silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Jumat tanggal 12 Juni 2026. Dan perakiran cuaca secara umum, pada pagi hari esok diperakirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan untuk wilayah Tanjung Pinang dan diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 97%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan perairan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sesekali lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari yang bersifat lokal. Dan juga diharapkan waspada terhadap potensi banjir pesisir di wilayah pesisir Tanjung Pinang dan sekitarnya pada tanggal 11 hingga 23 Juni 2026. Sekian dari kami, terima kasih.
0: Baik Mbak Rizky, terima kasih informasi perkiraan cuaca untuk esok hari. Semoga semuanya dapat berjalan dan semua kita berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
0: Selamat bertugas kembali Mbak Rizky, selamat sore.
2: Selamat sore, terima kasih Kak Evita.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Ada tahu tak? Gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hasan Syukur hanya dalam waktu 11 detik. Wow. Momen ini terjadi saat pertandingan antara Turki melawan Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2002. Baru aja peluit kick off dibunyikan, bola tuh langsung direbut dan boom! Gol kilat tercipta. Sebelum banyak penonton benar-benar fokus ke lapangan. Rekor ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, satu detik saja dapat menentukan sejarah. Dan sampai kini, rekor 11 detik ini masih belum terpecahkan di ajang Piala Dunia. Jadi, jangan pernah lengah.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat, pantai ini memiliki keunikan tersendiri ketika air laut sudah mulai pasang. Selain semakin luasnya hamparan pasirnya, ada semacam relief alami yang ada di pasir pantainya. Ada sebagian dasar laut yang naik ke permukaan karena sumber surutnya air laut maksud kami, tapi juga ada bagian dasar yang masih terendam. Sudah pasti momen seperti ini akan dimanfaatkan para wisatawan untuk selfie. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya cukup dekat dari Jembatan Barelang yang tidak lebih dari 2 km. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan menggelar pertemuan audit maternal perinatal AMP dan surveillance respon tingkat Kabupaten Bintan tahun 2026 tahap 1 di RSUD Kabupaten Bintan. Kegiatan ini merupakan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu AKI dan angka kematian bayi AKB. Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masruri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana evaluasi terhadap kasus kematian ibu dan bayi yang terjadi di Kabupaten Bintan. Melalui audit tersebut, berbagai faktor penyebab dapat diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga memperkuat koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan kasus maternal dan perinatal. Dengan sinergi yang baik, diharapkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi bisa semakin optimal. Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber Dr. Herno Fieldi, Muhammad Biomed, dan Dr. Akbar Purnadi Putra. Keduanya memberikan pemaparan terkait penanganan kasus maternal dan perinatal serta penguatan sistem surveillance respon di tingkat daerah. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hello Semasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Seleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, Pro 4, kita berlayar sekejap ke Kabupaten Natuna, saudara. Ada museum yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang berfungsi sebagai lembaga budaya yang menyimpan, menjaga, dan juga memamerkan inilah bukti-bukti sejarah dan warisan budaya masyarakat Natuna serta wilayah sekitarnya. Nah, museum ini didirikan sebagai refleksi atas sejarah dan juga budaya Natuna, saudara. Karena memang punya peran penting juga ya dalam mengenalkan cerita panjang kehidupan masyarakat di salah satu wilayah paling utara Indonesia, mulai dari jejak arkeologinya, peninggalan peradaban masa lampau, hingga perkembangan lokal yang beragam. Nah, ternyata Museum Natuna ini dikategorikan sebagai museum umum, saudara. Yang itu artinya museum ini punya orientasi yang lebih luas lagi nih dalam aktivitas pameran dan juga pendidikan dibanding museum bertema tertentu. Tentu fokusnya memang tak terbatas nih pada satu objek saja, saudara, tapi juga meliputi berbagai aspek sejarah dan juga budaya Natuna dalam ranah yang edukasi dan juga pelestarian. Ya, meskipun belum tergolong dalam tipe khusus ya, saudara, ini pun belum tergolong lagi di bawah klasifikasi museum nasional tertentu, tetapi peran Museum Natuna ini sangat strategis, apalagi dalam menyajikan narasi sejarah lokal kepada masyarakat. Serta pastinya didukung juga nih, saudara, dengan literasi budaya dan pendidikan para museuman di kawasan. Nah, kalau Museum Natuna sendiri ini dimiliki dan dikelola langsung oleh Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna yang juga mengelola serta bertanggung jawab atas seluruh fungsi operasional museum termasuk perawatan bangunan dan juga fasilitas pameran. Tapi kalau kita kelas balik sejarahnya sedikit nih, saudara perempat, awal mulanya rencana pendirian Museum Natuna ini dimulakan dari temuan-temuan barang kuno yang diduga sebagai cagar budaya, khususnya keramik ya, dari dinasti Cina dari abad ke-9 hingga abad ke-19. Ya, baik dari hasil temuan di darat ataupun juga benda yang berasal dari kapal karam di Laut Natuna. Hingga akhirnya diajukanlah proposal pembangunan museum pada tahun 2012. Kemudian yang ditindaklanjuti lagi, saudara, dengan kajian dan master plan pada tahun 2013 yang pada akhirnya selesai pada tahun 2020. Nah, pada masa itu dibuka dan juga dioperasikan pada tahun 2023. Jadi dikatakan cukup baru ya, saudara perempat. Apalagi sejak resmi dibuka, Museum Natuna ini telah melayani kunjungan publik dan juga terus berupaya menjadi pusat pembelajaran sejarah, budaya, dan juga warisan lokal nih bagi masyarakat serta wisatawan pastinya. Tapi ya, saudara perempat, membahas soal peran museum dan juga edukasi budaya ini seperti apa nih? Apakah sama dengan museum yang memang ada ranah khususnya atau malah secara umum ada yang perbedaan nih? Kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.

Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.

Perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau nanti saudara masuk ke museum, nanti saudara akan disuguhi tentang introduksi Natuna. Dan juga studio mini yang menampilkan film pendek mengenai Natuna. Karena memang museumnya didirikan dengan tujuan untuk melestarikan dan juga memamerkan nih. Mempromosikan macam ginilah wisata warisan budaya Melayu, terutama Natuna kepada dunia. Nah, museum ini juga punya koleksi yang beragam loh secara perompat, termasuk benda-benda bersejarah, peninggalan dinasti China, seni tradisional, dan juga dokumentasi tentang kehidupan masyarakat lokal. Apalagi yang paling uniknya lagi nih, pencapaian target pada museum ini tak hanya terletak pada koleksinya saja, tapi juga upayanya supaya bisa menjadikan pusat pendidikan dan penelitian tentang budaya dan alam Natuna. Nah, kalau kita telusuri lagi ke dalam, saudara, di setiap ruang tuh juga ada audio visualnya yang bisa menampilkan sejarah Natuna, loh, saudara, sampai ke masa kemerdekaan sekarang. Tapi selain itu juga ada terlihat naskah sejarah, informasi dan juga data yang terpajang di sebagian dinding museum yang juga mencerminkan sejarah serta budaya Natuna. Ya, yang pasti ya, Museum Natuna ini jadi wadah yang menarik nih untuk mempelajari tentang keanekaragaman budaya Kabupaten Natuna. Apalagi pengunjung pun juga bisa menjelajahi pameran yang juga menggambarkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tradisi adat, seni dan kerajinan tangan, kemudian makanan serta tarian khas Natuna.

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, di antaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Saudara perompat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik amalan ringan berpahala besar, keutamaan adzan dan jawabannya. Dilanjutkan pengajian Al-Quran oleh Dudui Sa'adullah Surah Al-Isra ayat 32 pada pukul 18.10 menit. 18.10 menit Indonesia Barat, kita akan mendengarkan Baduk Adzan Maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap bahwa azan hanya sebagai rutinitas harian. Padahal di dalamnya tersimpan banyak pahala yang sangat luar biasa besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa manusia akan berebut azan jika mereka benar-benar mengetahui keutamaannya. Oleh karenanya, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ada amalan yang sering kita jumpai dan kita temukan, tetapi ternyata amalan itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah yang tidak bisa dianggap sepele, artinya harus menjadi perhatian kita agar mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Satu di antaranya adalah mengumandangkan azan dan menjawab azan. Di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, 'Law ya'lamun nasu ma fil nida'i was-saffa was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi, lastahamu alaihi. Walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atawhuma walau habwan." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkan jalan untuk meraihnya selain dengan cara undian, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam salat Isya dan Subuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya, walaupun harus dengan merangkak. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini begitu banyak faedah, hikmah yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, keutamaan azan dan shaf pertama. Ternyata azan yang sering kita dengarkan kumandangnya setiap 5 waktu dalam sehari semalam, yang sering kita jumpai, mungkin kita anggap biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan. Keutamaan itu keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan dan keutamaan orang yang mendengarkan azan. Ketika kita mendengarkan kumandang azan, di dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, apabila dikumandangkan Allahu Akbar, maka ikutilah apa yang dikumandangkan oleh muazin dengan kita menjawab Allahu Akbar. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazin mengumandangkan hayya 'alas shalah, maka kita juga dapat mengikutinya hayya 'alas shalah, atau kemudian kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Ketika muazin mengumandangkan azan Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, dan terakhir la ilaha illallah kita ikuti. Kemudian setelahnya ada keutamaan kita untuk menjawab azan. Diawali dengan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah

Pertama, nah, ini korelasi dengan azan, berarti untuk mendapatkan shof yang pertama, begitu azan dikumandangkan, bersegera kita ke masjid. Bahkan bila perlu sebelum azan berkumandang, jika memungkinkan, kita juga sudah menuju ke masjid, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kita berada di shof yang pertama. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Nabi SAW menegaskan, kalau seandainya seseorang itu mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shof pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya, amalan tersebut, kecuali dengan undian, pasti mereka akan melakukan undian. Nah, saking besar berarti nilai pahala orang yang azan, mengumandangkan azan, dan kemudian orang yang berada di shof yang pertama. Maka bagi kita, ini juga memberikan pelajaran untuk senantiasa bersegera di dalam kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga menegaskan pentingnya kita untuk bersegera di dalam sholat. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat dalam bersegera datang ke sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepadanya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat di dalam sholat isya dan subuh, mereka juga akan mendatangi keduanya walaupun harus dengan merangkak. Artinya meskipun susah, terbatas fisik, maka ketika mereka mengetahui keutamaannya, maka mereka akan berupaya, berikhtiar untuk dapat melakukannya. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan memiliki keutamaan yang sangat besar. Azan termasuk amalan terbaik karena manfaatnya bersifat umum. Karena kenapa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid dan mengajak manusia kepada ibadah yang paling agung. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu punya keutamaan tersendiri. Dia mengajak orang untuk melaksanakan sholat. Ketika orang tergerak untuk melaksanakan sholat dengan wasilah kumandang azan, berarti seorang muazzin itu mendapatkan pahala yang besar dari orang-orang yang melaksanakan sholat. Karena kenapa? Dia mengajak kebaikan. Karena mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan, yang mengajak kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kemudian pelajarannya adalah, para ulama menjelaskan bahwa azan mengandung tauhid kepada Allah dan persaksian bahwa Rasulullah SAW adalah utusannya, ini menunjukkan besarnya kedudukan dakwah tauhid dan ajakan untuk mengikuti sunnah. Hadis ini mendorong kaum mukminin agar berlomba-lomba di dalam amal soleh dan berbagai bentuk ketaatan. Seorang mukmin hendaknya memanfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, di antaranya adalah dengan bersegera menyambut panggilan azan, baik menjawabnya, terutama kita juga segera menuju ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Manusia banyak yang belum memahami tentang hakikat ibadah dan besarnya pahala yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka menyepelekannya, mereka menganggap biasa saja. Padahal ada amalan-amalan ringan yang ada di sekitar kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita siang dan malam, tapi kemudian terkadang luput dari perhatian kita sehingga kita tidak mendapatkan keutamaannya. Begitu azan berkumandang, ada sebagian orang masih sibuk ngobrol, masih sibuk santai, masih sibuk dengan aktivitas rutinitas, pekerjaan dan sebagainya. Padahal ini adalah kesempatan dia untuk bersegera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga memberikan pelajaran bolehnya melakukan undian dalam perkara-perkara yang memiliki keutamaan untuk menentukan siapa yang lebih berhak. Nah, berdasarkan hadis ini bisa saja, boleh saja secara hukum kita melakukan undian-undian tertentu. Tentu saja undian itu bukan bersifat taruhan, mempertaruhkan sesuatu, masing-masing pihak mengeluarkan sejumlah nilai baik dalam bentuk uang maupun barang, lalu kemudian baru diundi, itu tidak boleh. Itu berarti ada unsur judi di situ. Tapi di sini, ketika memang tidak ada taruhan, lalu kemudian memang ada pihak tertentu yang menyediakan hadiah misalnya, agar kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang kemudian memang sesuatu itu bernilai ibadah, sesuatu itu bernilai positif, bernilai kebaikan, maka kita, kata para ulama,
boleh untuk berundi, terutama berdasarkan hadis.

ini, apalagi dalam urusan ibadah. Kemudian, kewajiban ibadah tidak gugur dari seorang hamba selama ia masih mampu melaksanakannya. Jadi ketika kita mampu melaksanakannya, kita berupaya, sebagaimana digambarkan oleh hadis ini, berupaya untuk mendatangi sholat isya dan subuh, meskipun mereka harus merangkak. Ini memberikan pelajaran, selagi tidak ada uzur kita untuk tidak melakukan sholat berjamaah, tidak ada uzur kita untuk meninggalkan sholat, kita berupaya untuk melaksanakan sholat, dan berupaya kita untuk menegakkannya secara berjamaah, terutama di masjid. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya mari kita senantiasa melakukan amalan-amalan dengan penuh kesadaran, dengan harapan Allah memberikan pahala yang besar. Ternyata untuk mendapatkan pahala yang besar, melakukan amalan-amalan yang ringan ternyata begitu mudah dapat kita lakukan. Dan kemudian jangan pernah kita menyempelekan amal sekecil apapun. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang senantiasa dirutinkan, dilakukan, konsisten, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Tapi kalau dia terus menerus, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita istiqomah menjawab azan, bersegera menyambut panggilan azan, dan keutamaan orang-orang yang berada di saf yang pertama, dan keutamaan bagi orang yang mengumandangkan azan, serta kita istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

jaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompet Arai Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, biasanya dalam perkuliahan ataupun juga dalam organisasi, itu selalu ada saja orang-orang yang pasti tugasnya untuk menjelaskan, untuk memaparkan satu hal atau satu materi. Sama halnya dengan presentasi, saudara Perompet, yang udah gak asing di pendengaran kita ya. Di era saat ini, setiap pekerjaan, kemudian setiap hubungan bahkan, atau setiap obrolan tuh selalu ada namanya presentasi, yang mana ini dilakukan supaya pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan jelas oleh pendengar. Sebab tuh dari Perompet, presentasi ini juga ternyata menjadi bagian penting di era sekarang, bahkan dibilang di berbagai kehidupan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, organisasi, ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Karena memang bahkan seorang presenter sebenarnya tidak hanya dituntut untuk menguasai materi saja, tapi juga mesti mampu menyampaikannya dengan cara yang menarik, yang ada strukturnya, ada susunannya, dan juga pasti harus dipahami oleh orang-orang lain. Sedara, ya kalau kita lihat strukturnya ya, ini pasti diawali dengan pembukaan dahulu, kemudian materi disampaikan secara sistematis, secara teratur, menggunakan bahasa yang memang jelas dan sesuai nih dengan kategori pendengarnya seperti apa dan latar belakangnya itu seperti apa, saudara Perompet. Dan diakhiri pula dengan simpulan untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Tapi ya, saudara Perompet, ternyata selain kita menguasai materi, penggunaan bahasa tubuh kita ini juga menjadi peran penting loh dalam presentasi. Kita punya kontak mata, kita punya ekspresi wajah dan gerakan tangannya bisa memperkuat loh dalam menyampaikan satu materi, saudara. Nah, sebaliknya pula nih, kalau kita punya rasa gugup yang berlebih, bisa mengurangi kualitas penyampaian pesan. Tambahan lagi dengan media dukungan seperti slide presentasi yang juga mesti kita perhatikan, karena slide ini seelok-eloknya berisi poin-poin penting dan seharusnya memang tak terlalu banyak teks ya, saudara, karena tampilan slide yang sederhana, yang rapi, dan utamanya mudah dibaca oleh pelihat, pendengar, itu bisa membantu memahami materi yang lebih baik lagi. Ya, didukung juga lah dengan media-media visual seperti gambar grafik ataupun juga video ya, yang bisa digunakan untuk memperjelas informasi yang kita sampaikan nantinya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di era yang semakin berkembang terhadap teknologi informasi dan juga perubahan sosial ini, kita lagi dan lagi ditegaskan untuk bijak dalam menyikapi berbagai fenomena yang selalu muncul di tengah kehidupan kita, saudara. Kayak hari-hari itu ada aja hal-hal baru yang timbul di media sosial, dan kita masih selalu tahu karena kita setiap bangun tidur sampai nak tidur pun tak pernah lepas dari handphone. Apalagi salah satu yang juga perlu mendapatkan perhatian ini ialah berbagai perilaku menyimpang, saudara, yang ternyata bisa berdampak negatif terhadap individu atau lingkungan sosial. Dikatakan juga oleh para pemerhati sosial, kalau kewaspadaan terhadap perilaku menyimpang ini seeloknya tak diarahkan kepada identitas atau latar belakang seseorang, saudara, melainkan pada tindakan yang memang berpotensi nih merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Karena setiap masyarakat ini juga berhak mendapatkan perilaku yang adil dan juga menghormati sesama. Dan ini kan menjadi bagian penting juga ya dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan masuk dalam sila-sila Pancasila. Nah, kalau dulu pendidikan kewarganegaraan itu memang selalu menjadi makanan kita lah di sekolah dasar. Tapi kalau sekarang pendidikan karakter yang ternyata juga menjadi salah satu langkah utama, saudara, dalam mencegah munculnya perilaku yang memang tak sesuai dengan norma sosial, budaya, atau agama. Nah, pastinya melalui pendidikan yang baik, generasi muda ini bisalah memahami pentingnya tanggung jawab, etika pergaulan, serta kemampuan nih untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Selain itu ya, saudara perempat, para ahli juga mengingatkan kalau upaya pencegahan perilaku menyimpang ini mesti kita lakukan melalui apa? Pendekatan yang edukatif dan juga humanis, bukan dengan penekanan, kemudian stigma atau bahkan diskriminasi ya. Karena kalau kita melakukan pendekatan yang tepat, bonding kita bagus, ini bisa membantu seseorang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang macam mana norma yang seelok-eloknya di masyarakat dan macam mana selayaknya tanggung jawab sosial.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pantai ini terlihat masih sangat asri meskipun berada di kota metropolis Batam. Pasirnya yang putih bersih, pepohonan rindang di pinggir pantai, dan birunya air laut menjadi suguhan utama bagi wisatawan di Pantai Mirota. Yang cukup menarik di Pantai Mirota ialah ada perahu nelayan yang siap mengantar kamu untuk berkeliling ke pulau-pulau kecil terdekat. Dan satu lagi, di tempat wisata di Kepulauan Riau ini cukup banyak cafe shop yang memberikan tempat untuk bersantai tepat di pinggir pantai. Lokasi Pantai Mirota ini berada di Desa Sijantung, Kecamatan Pulau Galang Baru. Kita beralih ke maklumat lain. Lahirnya prodi sejarah di Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang. Berangkat dari kekhawatiran generasi muda yang saat ini sudah tidak mengenal lagi akar budaya Melayu di daerah. Padahal, nilai-nilai budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sangat banyak dan berkembang dengan sangat pesat dulunya. Koordinator Prodi Sejarah Umrah Robi Patria mengatakan saat ini kajian budaya Melayu oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau belum banyak dilakukan. Padahal, banyak peneliti dari negara luar yang meneliti dan mempelajari sejarah di Kepri secara mendalam. Dicontohkannya saat ini, generasi muda sudah banyak meninggalkan dan tidak tahu dengan jati diri budaya Melayu. Dirinya mendapati anak-anak SD dan SMA yang berkunjung ke museum tidak mengenal Sula, alat tradisional membuka kelapa, bahkan mereka juga tidak mengenal namanya. Dengan adanya program studi sejarah ini diharapkan generasi muda bisa diajarkan dan terbiasa dengan budaya Melayu Kepulauan Riau. Menurut Robi, mendirikan program studi sejarah sangat penting, sebab persoalan dan kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada pemahaman sejarah. Pengajaran sejarah harus diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak lupa akan akar budaya dan sejarah bangsa. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 6 esok pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam

0: naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

daya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama kami di Perempatan dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dadah, Perempat. Di Ragam Budaya kali ini, kita akan berlabuh sekejap ke Istana Kota Lama. Masih di sekitaran Kota Tanjung Pinang ya, Saudara Perempat. Yang ini sempat berdiri kokoh di kawasan Hulu Riau Sungai Jarang. Ternyata, Saudara, istana ini dulunya punya kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang. Lantas gimana nih wujudnya saat ini? Kalau dulu, namanya istana pasti megah ya, Saudara Perempat. Namanya istana pasti tempat di mana seorang raja berkiprah dan juga memimpin daripada masyarakatnya atau rakyatnya. Ya, kalau kita lihat ya, dengan suasana siang menjelang petang-petang hari, ditambah dengan rintik-rintik hujan membasahi puing-puing tembok yang dulu kokoh dan gagah di sudut sepi Kota Rebah atau Kota Lama, Saudara. Nah, ternyata di antara runtuhan bekas istana raja itu terlihat tempat yang tak lagi memancarkan kemegahan melainkan merangkak dalam kebisuan, Saudara. Kondisinya sudah tak terawat lagi dan juga terlantar ya, sehingga menciptakan gambaran Kota Rebah saat ini. Nah, kota dalam bahasa Melayu maknanya ialah tembok. Lantas, rebah itu apa? Rebah itu runtuh, Saudara. Jadi kota rebah ini ialah tembok yang runtuh. Kalau menurut Malik, seorang budayawan Melayu asal Kepulauan Riau, penamaan kota rebah ini diberikan menggambarkan runtuhnya tembok-tembok bekas istana raja abad ke-17 yang sekarang hanya tersisa sebagai puing-puing berserakan. Namanya dulu kala bukan istana Kota Rebah, Saudara, tapi Kota Raja atau Kota Lama. Ya, seolah menjadi makam yang terlupakan ya. Sekarang Kota Rebah ini terbungkus dalam kesunyian saja. Seolah-olah daya tariknya ini telah sirna entah kemana, Saudara. Gerbang masuk ke Kota Rebah yang dulu kala indah, sekarang ini diselimuti lumut di sekujur dinding-dindingnya. Rumput-rumput liar pun tumbuh pula lah dengan lebat, Saudara. Ya, kalau ke sana kita ngerasain suasana yang sepi, yang sunyi, macam rasa-rasa langkah kaki yang memasuki kawasan yang dipenuhi dengan keheningan, Saudara. Jadi kalau kita ungkap lagi ya, Istana Kota Lama yang berada di kawasan Hulu Riau Sungai Jarang ini mulai dibuka pada tahun 1673 oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Abdul Jalil Syah yang kala itu juga merupakan Raja Johor ke-8. Di sini juga pernah loh, Saudara, menjadi pusat kerajaan Johor Riau, kemudian pusat kerajaan Riau Lingga Johor dan Pahang. Lantas, apa pula cerita perjalanan daripada sebuah pelang berwarna kuning yang tak jauh dari gerbang kota masuk rebah ini, kita akan bahas lepas lagu yang satu ini.
1: Ruhaini tahiratain wa fi kulli tafa'ul yahumani bil 'aysh ma'an lil abad fi sa'adah wa sa'adah.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu Isya untuk Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pukul 19.25 menit. 19.25 menit waktu Indonesia Barat.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Perempat Rakyat Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, ada sebuah pelang berwarna kuning yang tak jauh dari gerbang masuk Kota Rebah. Ternyata menceritakan perjalanan istana dari awal mula berdirinya hingga akhirnya ditinggalkan, saudara. Pada pelang ini tertera kalau kawasan istana Kota Lama ini terus dikembangkan pada masa Sultan Ibrahim Shah atau Sultan Johor ke-9, kemudian Sultan Mahmud Shah II, Sultan Johor ke-10, hingga masa Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, Sultan Johor ke-11.

yang ternyata pada tahun 1719 memindahkan ibu kota kerajaan dari Johor ke Hulu Riau dan membuat istana yang sangat megah, saudara. Menurut Malik, di hulu sungai Riau juga ada tempat-tempat lain macam Batangan, Kota Piring atau Bilam Dewa, Sungai Baru, dan juga Sungai Bayan yang juga menyimpan sejarahnya, saudara. Sejarahnya mengungkap kalau di Sungai Batang ini ada pula istana milik Sultan, sementara Kota Rebah jadi istana yang di pertuan muda Riau ketiga dikenal pula sebagai Daeng Kemboja. Nah, kalau kita lihat pusat kerajaan di Hulu Riau ini ternyata semakin berkembang daripada masa Sultan Mahmud Syah III, khususnya pada masa yang di pertuan muda Riau IV, Raja Haji Fisabilillah. Malah mengungkapkan juga di kawasan Kota Rebah juga ada loh makam Daeng Cela yang di pertuan muda Riau II. Daeng Cela ini menurutnya punya peranan penting ketika kerajaan itu berpindah dari Johor ke Riau, saudara, pada masanya ya, yang memang riwayat kota lama pun pada akhirnya berhenti pula lah selepas Sultan Mahmud Syah III ini memindahkan ibu kota kerajaan dari Hulu Riau ke Lingga pada tahun 1787.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Dangafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini pulau Rote itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang ko, rusak ko, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketumpu anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih, Ma. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Ma, katong sendi dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandi Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sendi dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sesampai di Nusa Dengka. Soalnya mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dan lopak lui lapo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lu sa. Yang pasti, beto sana mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ini tubuh lah. Soalnya salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, lu gula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana, di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kau tangkap itu babi.
1: Ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini. Pelan-pelan. Ya, tombak.
2: Kenal.
1: Dapat dong.
2: Dapat dong.
1: Itu si bilang apa sih kenal?
0: Dapat dong Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, katong semua ganggu sadiki nih.
2: Selamat pagi, saudara. Sonde apa-apa, ke mana? Mardudo loh, kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu yang kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
1: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masa katong pung hasil buruan nih.
2: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
2: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
1: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangko untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau ketong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke ketong pakai.
2: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katopun saudara perempuan di katopun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katopun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
1: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nombong kampung. Intinya sama-sama pak kasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: Pasti. Mau tanya apa tadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Bapak, Mama, Saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak, Mama, Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak, Mama, Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi, ketong justru yang mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua, dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, katong mau katu mulai. Supaya katong bisa berburu sama-sama, terus supaya katong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, katong sepakat kasih nikah katong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya katong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari katong, toh. Kalau begitu, katong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ko sonde?
1: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa katong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya. Yeah. Yeah. Bisa.
0: Nah baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis 11 Juni 2026. Masya Allah izinkan sama dapat mengudara pada malam hari ini pun. Sama sudah kita dengarkan drama legenda yang berjudul Adu Ledo dan Dubula dari Pulau Rote. Tentunya pada malam hari ini macam biasanya kita pun hadir Jeng Mami dan Jeng Roro di acara Pelangi Nusantara Monosuko. Dan nanti sekiranya sama boleh kita sambut di Langgam Serumpun Melayu dan juga Taman Penyair hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat dan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita coba sapa Jeng Mami dan Jeng Roro pada malam hari ini. Assalamualaikum Jeng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, apa kabarnya aja?
1: Alhamdulillah. Masya Allah. Mas Pinar dengan Rahayu selamat.
0: Sama-sama berkacamata malam hari ini aja.
1: Iya.
0: Oke, Jeng.
1: Maklum lah.
0: Apa tuh Jeng?
1: Faktor usus.
0: Baiklah kalau begitu. Silakan Jeng dibuka terlebih dahulu acara kita pada malam hari ini.
1: Matur suwun Mas Arim. Monggo Jeng Roro.
2: Siapin je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyuwun para sedherek ingkang mulya, remen sanget raosipun ing dalu menika saged pepanggihan malih kalian panjenengan sami. Wontene ing dalu menika ingkang nembe ngayahi jejibahan tenggah wonten sasana dampar pakaryan mboten sanes dalem Mbak Roro ugi diajeng.
1: Mami, wonten ngajeng Mas
0: Ardi.
1: Lumantar Pelangi Nusantara Monosuko Lelengan Jawi Pruskawan FM setunggal kosong setunggal koma tiga MHz RRI. Terus Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer sekawan Tanjung Pinang Kepulauan
2: Riau. Makatan para kadang sentono saat teringpun kalajengaken mukib dengan setuju tansah hayu-hayu
1: kalisir ing sambi kala kemah ripah loh jinawi toto tentrem titi raharjo murah sandang kelawan pangan.
2: Alhamdulillah ya, subur makmur udane berkah Allah subhanahu wa
1: ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anjeh dene wonten teleponipun inggih menika 0771 sekawan Songo kosong kansas kosong. Ugi WhatsApp pun Mas Ardi
0: 0811-7648-8660.
1: Ugi live wonten
0: melalui Facebook Pro 4 RRI Digital dan YouTube Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Terus
0: oke, terus
1: terus kita mengenai
2: selanjutnya.
1: Seperti itu dong, rindu deh.
0: Iya. Oke, boleh lanjut nih Jang.
2: Iya, apa nih?
0: Oke.
2: Mau bercerita atau
0: kita ngobrol-ngobrol santai aja jangan. Nah,
2: tapi jangan lupa loh nanti.
0: Apa tuh Jang?
2: Hari Minggu aja.
0: Gimana tuh?
2: Di Harmoni loh.
0: Apa tuh Jang?
2: Itu ngadakan pagelaran
1: kuda
2: kepang.
0: Oke.
2: Terangga Asri Bawono itu, dan malamnya itu apa dari
1: Birawa, Putra Birawa.
2: Putra Birawa.
1: Deh, pokoknya doa semuanya semoga selalu sukses ya.
0: Amin. Ya Allah ya rabbal alamin.
1: Kita nyimak aja ya Mas Adi ya.
2: Iya, seperti itu. Ya selanjutnya apa tuh? Tapi kayaknya udah ada yang masuk nih, disapa.
0: Oke, boleh disapa terlebih dahulu, Jang.
2: Oke, untuk Jeng Suminem yang lagi nonton, sukeng dalu Jeng, sukeng aso saliro, jangan khawatir, kakung aku jaga kok. Iya, iya untuk ribut, nanda ribut ada di Solo, iya sukeng dalu juga Mas Panto.
1: Semoga Mas Ribut
2: gak
1: selalu ribut ya.
2: Adem ayem.
1: Hanya merah rezeki Mas Ribut.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Mas Ardi, malam ini ngomong-ngomong, kita ngomongin apa ya?
0: Okay.
2: Kita kan mau dekat bulan Suro nih. Apa yang harus dipersiapkan? Apa Mas Ardi udah siap-siap untuk bulan Suro?
0: Insya Allah.
1: Warangan.
2: Itu pasti. Di samping itu kan untuk membersihkan diri
1: betul,
2: yang dalam arti lebih mendekatkan tali silaturahmi sama sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala.
0: Okay.
2: Itu yang jelas. Puasa enggak?
0: Insyaallah Jang.
2: Harus dong.
0: Yeah.
2: setiap bulan tuh harus dipuasai.
0: Baik. Gitu. Tapi yang malam hari ini kita akan berbicara tentang menyambut tahun baru Islam untuk khusus masyarakat tradisi Jawa, Jang. Yang pertama, arti kamu ibarat kata arti sebagai masyarakat awam yang mewakili juga. Apa masyarakat Jawa kalau di kampung-kampung dalam menyambut tahun baru Islam, Jang? Karena kita mau masuk di tahun 1448 Hijriah. Okay. Jangan sampai yang Masehi kita rayakan kita penuh dengan kegembiraan, sedangkan yang Hijriah kita lupakan. Seperti apa nih, Jang, kira-kira?
3: Satu kalau surah ya?
2: Iya, Wilson. Iya, Sekendalu. Selamat malam ke Wilson ya.
3: Satu Muharram. Terus hari bulan pertama Islam ya. Habis itu satu surah.
0: Satu surah.
2: berderet. Disitulah dengan adanya itu kita harus mawas diri,
3: juga memperbaiki ibadah.
2: Itu yang jelas.
0: Seperti apa nih, Jeng, kebiasaan masyarakat Jawa di sini?
2: Kalau di Jawa itu ya tidak lain dan tidak bukan itu semestinya yang dilakukan, yaitu satu yaitu puasa, kedua kalinya yaitu kenduri sakral,
0: yang ketiga
2: gerebek suro.
3: Juga apa itu, Mas?
2: Apa tuh?
3: Doa akhir tahun.
2: Ya.
3: Doa awal tahun Islam.
0: Akhir dan awal tahun.
2: Iya, betul. Okay. Seperti itu.
0: Baik.
3: Bukan tahun baru loh. Bukan tahun baru Januari loh.
2: Iya. Tahun baru Islam saya satu Muharram.
0: Iya. Baik, kita uraikan satu persatu. Seperti puasa suro, tentu hal yang disunahkan juga, yang diperintahkan oleh agama.
2: Bukan suro aja loh. Tiap bulan itu pasti kita harus menyambut.
0: Pasti ada. Ya, pasti tentu ada. Kita bahas dulu yang ini, Jeng, ya.
2: Iya,
0: yang tahun baru
2: aja
0: dulu ya. Kemudian yang kedua itu tadi kenduri. Oke, seperti apa, Jang, kalau kenduri di bulan suro atau memperingati satu Muharram ini di masyarakat Jawa, Jang?
2: Ya, itu ya kan beda-beda ya.
0: Beda-beda.
2: Di tempat sawah sama tempat Jeng Mami juga beda.
0: Beda-beda. Kalau Jeng Roro dulu, tempat Jeng Roro dulu seperti
2: kalau
0: apa?
2: Kalau tempat saya itu yang jelas itu tumpeng.
0: Oke.
2: Itu pasti.
0: Baik.
2: Bubur merah putih itu pasti.
0: Oke.
2: Terus ayam apa?
0: Ayam taliwang.
2: Itu sukamu dong.
3: Tapi kalau di sini itu mah kayak bubur asyura.
0: Oke. Okay.
2: Seperti itu.
0: Kalau tempat Jeng Mami seperti apa?
3: Hampir sama sih, Mas.
0: Hampir sama.
3: Pembersihan juga, pembersihan
2: kampung juga pasti.
3: Kayaknya yang di tempat-tempat
2: di makam terutama. Nyatran ya, Jeng, ya.
3: Di tempat-tempat yang agak angker.
0: Oke.
3: Gitu loh, Mas. Membersihkan sumur-sumur. Kalau di Jawa kan sumurnya enggak sumur macam gini ya, Mas.
0: Iya.
3: Ada sumur perigi, juga ada sumur yang
0: sumur bor.
3: Bukan, pompa, yang macam di
2: cubrian aja gitu namanya.
3: Kali. Kalau di Jawa kan enggak buat terus di ada kayak ada aliran.
2: Misalnya ya itu kali ya.
0: Iya.
2: Tahu kali enggak?
0: Tahu. Kali lima, bagi
2: kali lima,
0: kali bagi tambah kurang.
3: Sungai. Tapi kalau di Jawa sungai kan batu-batu.
0: Iya.
2: Airnya jernih. Terus dikasih ini. Kalau enggak dikasih itu kasih ban aja lah. Yang gampangnya ya. Kalau Ardi enggak tahu ya, kasih ban aja bulat. Di situ itu pasti setiap tempat ya, baik itu sumur, baik apa, itu pasti disiram bunga. Jadi mensyukuri kalau kita ini bahwa hidup tanpa air itu enggak semuanya kita akan lemes. Pasti perlu air.
0: Ekosistemnya agak tidak berputar dengan baik.
2: Benar, apalagi cara berpikir.
0: Iya,
2: Makanya tidak lepas dari air, api, dan angin.
0: Oke, baik, Jeng. Berterus tadi ada bubur merah putih, Jeng. Apa maknanya nih, Jeng? Penasaran pula, merah putih seperti bendera kah atau seperti apa nih?
3: Bubur sumsum loh, Mas. Nanti yang putih itu ya cuma pakai santan. Kalau yang merah dikasih gula merah.
0: Bubur merah putih namanya.
3: Kalau memang nggak ada gula merah.
0: Atasnya
3: dikasih kopi juga boleh ya.
0: Berarti putih hitam.
2: Itu tulak, Jeng. Kalau pakai kopi itu tulak.
3: Menolak balak.
0: Itu wajib. Jadi, ada, Jeng, ya?
2: Itu pasti. Soalnya harus
3: karena tradisi.
2: Satu tradisi, kedua kali yaitu kita ngirim ya,
3: ngirim doa
2: juga ngirim apa yang kita nikmati itu kita bagikan sama saudara tua. Saudara tua yaitu sebelum ibu melahirkan yaitu air ketuban dulu itu namanya saudara yang paling tua.
3: Itu.
2: Makanya kalau orang Jawa bilang kakang kawah adi hari-hari. Kiblat papat lima pancer pancere jabang bayine si Ardi. Sing sito sing kerawatan kerawatan.
3: Kalau enggak ngerti nanti ke tempat Jeng Roro.
2: Nah, bawa ayam.
3: Ayam hitam.
2: Kita makan bareng. Ayam bakar dong.
0: Siap.
3: Juga tidak lupa bersedekah ya Mas, ya, khususnya
2: pasti
3: ke anak yatim. Walaupun enggak bulan surat tiap hari pun kita juga boleh bersedekah ya. Karena wajib ya.
2: Kalau itu kan biasanya ya hari kelahiran itu terus kalau apa puput pusar cukur rambut terus, itu pasti ada loh
3: puasanya puasa Tasu'a sama puasa Asyura.
0: Baik, itu terkait tentang kenduri yang ya. Kalau

0: maksudnya atau
1: macam
0: pusaka.
1: Iya. Pusaka lah ya.
2: Pusaka.
1: Itu dimandikan dengan 7 sumur, 7 air sumur.
2: Iya.
1: 7 macam tapi.
2: Oh.
1: Nah, di rumah Ardi, rumah Jeng Roro, rumah saya nanti ditetapkan.
2: Baru 3.
1: Semuanya.
2: Siapa lagi yang mau ditambahkan nih?
1: Punya semua diambil airnya 1 ember 1 ember.
2: Apakah alat pusaka saja Jeng untuk dimandikan? Karena ya, kalau enggak ada berarti enggak mandi Jeng ya.
1: Bukan, kalau manusianya ya tetap
2: dimandikan juga.
1: Mandi.
2: Ya.
1: Mandi sendiri dong.
2: Oh, mandi sendiri.
1: Kalau dimandiin enggak apa-apa. Saya enggak perlu cuci aja gitu.
2: Oke. Berarti kalau untuk manusia terus, sendiri mandi juga.
1: Pakai bunga loh, Mas. Terutama bunga. Kan 7 macam juga ya, Jeng.
0: Ya, terutama ya, diri sendiri yang ya kita bersihkan dulu baru bersihkan yang lain.
2: Ya. Berarti dari zahir batinnya itu tadi.
1: Iya,
2: baru alat pusakanya.
1: Okay. Bukan pusaka aja yang disucikan, diri juga mensucikan.
0: Itu terutama mandi tadi kan.
1: Iya.
0: Mandi itu mensucikan diri dan
1: membenihkan pusaka,
0: cara berpikir.
1: Baik. Tapi ngomong-ngomong, kalau mau memandikan pusaka atau warangan tuh jangan.
0: Iya nih, dari Singapura. Sebentar. Maaf. Iya ya Radiana, Radi sedang menonton. Oke, selamat malam. Jangan lupa ya, nanti hari Minggu ditunggu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hari Minggu ditunggu kehadirannya di Tanjung Pinang. Oke.
2: Baik. Ya,
0: jadi terus?
2: Terus sampai mana tadi?
0: Sampai mana tadi?
2: Sampai Singapura nampaknya.
1: Singapura ya.
2: Iya.
1: Enggak, waktu mensucikan wara atau warangan tadi ya.
2: Iya.
1: Mencucikan pusaka dengan bunga tadi. Ada nggak ada ritual puasa kayak apa gitu?
0: Ya,
1: sebelum
0: niatnya kan niatnya gini
1: dulu.
0: Ceng ya. Ha-ha? Kalau satu diri sendiri ini harus dibersihkan.
1: Iya.
0: Terus niat kita untuk membersihkan diri di dalam bulan 1 Muharram.
2: Baik.
0: Terus kedua kali cara membersihkan pusaka, niat kita apa mau bersihkan ya? Pokoknya ya untuk leluhur dan yang menciptakan yang di situ kita minta maaf sebelumnya. Jangan nanti bawa brush di brush sembrono.
2: Okay.
0: Itu enggak boleh.
2: Baik.
0: Jadi dikasih
2: berapa lama yang prosesi membasuh pusaka itu?
0: Kalau biasanya saya itu 7 hari.
2: 7 hari, 7 hari, 7 malam.
0: Direndam air kelapa dulu,
2: okay.
0: Baru dibersihkan sama jeruk purut, baru diwarangin itu.
2: Oke, okay, diwarangin ini apa nih?
1: Dikeringin. Ya? Ya itu tadi dicuci pakai anu bunga tadi,
2: oh,
1: dibersihkan.
0: Ya, abis aku bawain warangan ya.
1: Warangan, okay.
0: Tapi
1: warangan.
0: Jangan dicampur kopi ya.
2: Jadi serius yang niat di betul nih ya, 7 hari.
0: Iya, itu rupanya warnanya kayak gini, agak-agak pink,
2: okay,
0: gitu. Tapi apa namanya? Padat.
2: Gitu.
0: Kristal-kristal,
2: okay, ya. Oke.
1: Tapi pusaka tersebut ya, selain pusaka keris, apalagi yang harus di apa tuh?
2: Dicuci kan ya?
0: Ya tombak ya keris, biasanya seperti itu.
2: Okay.
0: Pisau dapur hari-hari.
2: Iya.
0: Pusaka lain itu urusan pribadi.
2: Iya. Masyaallah.
1: Tapi kebanyakan juga kalau di Jawa itu keris yang diutamakan.
2: Keris yang diutamakan.
0: Iya,
2: oke.
0: Okay. Karena yang punya tapi
2: yang
1: ya
2: punya.
1: Karena mbah saya dulu ya zaman dulu loh ya. Itu
0: ya, kalau zaman dulu pasti punya lah,
1: mantan lurah ya. Jadi punya keris.
0: Keris tombak biasanya.
1: Keris saja turun temurun kerisnya itu. Kadang keris itu kalau di rumah dia Mas Andi.
2: Diam.
1: Ya, kalau ya itu tadi kalau malam satu surah diwarangin, dimandiin ya, dibersihkan. Tapi kalau dia dibawa orang, tengah malam pasti ngamuk.
2: Oh gitu. Orang yang bukan punya tuannya itu,
1: ya,
2: yang bukan tuannya. Oh.
1: Walaupun cuma dipinjam, entah untuk apa tak tahu kan kita. Jadi dia ditaruh lemari itu tengah malam luduk.
2: Oh.
1: Tapi kalau kebalik ke tuannya
2: diam.
1: Ya, diam dia.
2: Oh, oke. Okay.
1: Karena saya tahu sendiri gitu loh.
2: Itu mandinya pusaka itu wajib di satu suruh atau boleh di bulan-bulan yang lain ya?
0: Enggak tepat dong.
2: Oh, enggak
1: ya,
2: tepat.
1: Ya harus Muharram
0: pada hari, umumnya satu Muharram.
2: Berarti di satu Muharramnya berarti kita hitung mundurnya berarti yang satu minggu mundurnya atau gimana nih?
0: Pas pun enggak apa-apa, terusan mundurnya pun seandainya besok nih satu Muharram
1: malamnya
0: bisa
1: juga.
2: Oh, gitu.
0: Direndam dulu, kalau saya sih pasti seperti itu.
2: 7 hari 7 malam, Jeng ya?
0: Iya.
2: Oh,
1: Tapi jangan
0: biar bersih gitu.
1: Bunga

0: bunganya itu tertentu apa bunga sembarang bunga? Siapa
1: ada
0: tahu
1: yang,
0: Mas Hardi tahu.
1: Ada yang pakai ya bunga, kan? Ada yang tidak. Kalau saya pakai bunga deposit.
0: Lain pula ceritanya dia.
2: Untuk
0: beli jeruk.
2: Jeruk nipis, jeruk purut.
0: Jeruk purut itu yang untuk pecel. Nah, yang daunnya bisa untuk masak. Masak itu yang dipakai. Kalau enggak ya
1: ada yang pakai jeruk pecel, ada yang pakai jeruk purut, tergantung biasa makannya itu.
0: Kalau bapak bersihkan, kalau bapak dulu pernah bersihkan tuh pakai bunga kantil.
1: Tergantung.
0: Ya, tapi bukan bunganya nyiroro gitu.
1: Bunga melati.
0: Bunga nyiroro.
2: Berarti nyiroro setiap tahun, Jeng, ya?
1: Insyaallah. Itu mudah-mudahan doa terbaik aja supaya sehat panjang.
2: Amin ya Allah.
0: Ya siapa tahu ada waktu Mas Hardi kalau mau tahu. Penasaran kan nih.
2: Iya.
0: Kapan warangin.
2: Itu kita datang. Gitu. Izinnya ritualnya seperti apa aja kalau untuk warangin itu? Berbagi informasi aja nilai-nilainya.
1: Ya
2: gitu.
1: Tergantung niatnya pusaka ini digunakan untuk apa.
2: Okay.
1: Tapi segalanya itu kan pusaka ini untuk kebaikan.
2: Kebaikan membela diri aja ya. Menjaga-jaga.
0: Menjaga diri.
1: Ya sekarang kalau kita gak ngamplengin orang ya gak dikampleng toh yo. Ya ngopor ya.
2: Oke. Berarti dia masih simpan aja ya. Maksudnya itu dalam artian kata.
1: Alhamdulillah kalau pusaka itu tetap ada. Soalnya itu dari leluhur tetap kita jaga.
2: Berarti dia tidak maksudnya tidak ada aturan. Pusaka ini wajib laki-laki yang harus. Tidak pasti gitu Jeng ya.
1: Itu kan cocokan. Kalau dari leluhur itu kan pakai benang ya. Benang itu dipotong-potong. Nah, terus dimasukkan ke sarungnya. Terus ini pusakanya. Siapa nanti yang bisa ngikat ini jadi bulatan lingkar. Nah itulah yang cocok kalau orang dulu. Seperti saya dulu kan digitukan. Walaupun saya punya saudara laki-laki. Kalau tidak pas. Tak bisa.
2: Berarti Jeng Roro yang mewarisi itu.
1: Ya seperti itu.
2: Baik. Itu tadi ada. Kita balik ke pangkal jalan lagi terkait tentang tradisi masyarakat Jawa dalam satu Muharram tadi puasa, kemudian kenduri, waringi, mandi. Kemudian tadi ada juga selanjutnya dari tempat Jeng Roro tadi
1: hiburan,
2: apa? Apa namanya?
1: Grebek.
2: Oke, seperti apa nih yang grebek?
0: Kalau grebek Suro itu tinggal di daerah-daerahnya sendiri, Mas. Kalau di Ponorogo ya grebek tanding reok. Tanding reok itu paling enggak ya 7 hari, 1 minggu lah.
2: 1 minggu.
1: Itu festival.
0: Festival. Tapi dinamakan grebek Suro.
1: Terus di pantai selatan
0: Kalau di pantai selatan itu nanti iring-iringan, Mas, pakai seragam hitam-hitam yang beskap misteri. Terus pakai belangkon.
2: Agak lain ngobrol malam ini ya.
0: Malam Jumat mulai ya, Mas.
2: Iya, makanya agak lain malam ini.
0: Gunungan, Mas.
2: Gunungan
0: dibawa ke laut.
2: Sudah cuacanya dingin-dingin aja ya.
0: Iya. Awas aja kalau ada yang lewat.
2: Palingnya motor yang lewat.
0: Ya namanya dekat jalan.
2: Itu lagi aja ya.
0: Jangan kan situ di makam aja dekat lewat.
2: Tapi
0: ya makam aja lewat loh.
1: Iya betul.
0: Iya soalnya depannya jalan aspal. Tapi kayaknya agak merinding juga ya.
1: Apalagi pas bulan-bulan Suro kan kita bercerita tentang hal mistik ya, seperti itu.
0: Tapi selain itu, Mas, kalau di tempat saya setiap malam selama satu Muharram itu baca Yasin di tempat yang angker-angker. Tapi alhamdulillah sekarang udah enggak ya ada sih. Satu-satu ada. Cuma enggak kayak dulu ya.
2: Enggak separah dulu lah.
0: Iya betul.
2: Mau
0: nengok.
1: Mau baca?
2: Jangan. Kalau baca Yasin okay. Tapi yang aneh-aneh jangan. Itu jangan.
1: Besok kalau mau.
2: Jangan. Nanti kami gak ke kantor lagi. Gak siaran lagi nanti.
1: Minggu siang.
0: Terus ini ya, Mas. Kalau di Jawa malam Suro itu kebanyakan nanggak wayang, Mas.
1: Wayangan.
0: Wayang kulit itu.
2: Baik.
0: Karena apa tuh ya?
1: Ya lakonnya kan beda juga.
0: Lakonnya pokoknya religi lah, Mas.
1: Dari dulu itu memang seperti itu. Jadi dihibur lah dengan itu. Di samping itu kan ibaratnya apa, kita melek. Jadi gak tidur malam satu Suro itu yang... jangan tidur. Apalagi yang tulang wangi nggak boleh keluar.
2: Tulang wangi itu
1: hari kelahiran.
2: Oh.
1: Misalnya hari tulang wangi itu Senin Senin Kliwon, Sabtu Pahing, itu yang tinggi-tinggi itu.
0: Enggak, Selasa Kliwon pun.
1: Ya, itu bisa juga tergantung itulah
0: Jumat Kliwon. Terus ini Mas Adi, atapnya
1: dikasih ini. Dikasih bawang merah, bawang putih, cabai merah.
2: Oh,
0: sama okay. Sapu lidi.
2: Ya. Sapu lidi.
0: Terus selain itu tadi Mas, selain
1: tangkal-tangkal. Nasi tangkal.
0: Tuh, selain kerpek suro juga pawai ya
1: pawai. Ya itu pawai
0: ara-araan ngiring gunungan tadi dipersembahkan di laut selatan.
2: Itu ada pasti ada ritual khusus jeng ya. Seperti apa jeng kalau harus diberitahu?
1: Kita kan sesaji jadi mensyukuri ya, satu mensyukuri nikmat,
2: yang kedua
1: kita nih murah senang pangan
0: ya, bersyukur kepada yang Maha Kuasa bahwa kita nih hidup di dunia dikasih rezeki.
2: Betul.
1: Ya. Terus dan tidak lepas dari air makanya ditaruh laut.
0: Tapi selain selain gunungan itu Mas, biasanya gunungan tuh kalau nggak salah ada dua ya. Yang satu gunungan panen, berbagai panen, entah padi, entah jagung, entah buah-buahan, entah sayur-sayuran. Yang keduanya yaitu tumpeng.
2: Tahu
1: tumpeng?
2: Tahu.
1: Pernah makan?
2: Pernah. Oh,
1: kalau belum kita pesan.
2: siap. Itu tradisi kebiasaan masyarakat Jawa dalam menyambut satu Muharram, memperingati Hari Syuro juga. Jeng boleh sapa dulu jeng, karena kita waktu tak banyak lagi jeng. Boleh disapa-sapa. Oke, arti mau cek di sini. Jeng Roro boleh sapa-sapa dulu jeng. Orang Singapura.
1: Ini Singapura. Oke, silakan. Diana Radhi sedang menonton. Sambil mereka di kamera. Semoga ibu sehat selalu ya.
2: Oke, baik.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih banyak. Ditunggu besok. Ya, Mas Manto Sukendalang, pokoknya yang udah ikut menonton Sukendalu semuanya sehat selalu. Selamat menyambut bulan 1 Muharram. Ya, apa tuh? Ditengok dulu Mas Ardi.
2: Nampaknya di Facebook belum ada lagi yang bergabung nih, Jang.
1: Yuk kita lanjut.
2: Tadi ada kebiasaan, kalau Ardi boleh tarik kesimpulan sedikit, ada beberapa poin yang bisa kita ambil tradisi Jawa, masyarakat Jawa dalam memperingati 1 Muharram. Memperingati Hari Suro itu tadi. Pertama puasa itu sudah wajib untuk kita orang Islam. Kedua kemudian kenduri. Kemudian membasuh doa selamat belum lagi dijang. Doa selamat belum lagi. Kemudian juga membersihkan pusaka. Yang ketiga tadi, yang keempat
0: Gerbek.
2: Nah, doa selamat ini seperti apa, Jang?
1: Ya, doa selamat kan misalnya ini ya di Tanjung Pinang ya kita nyebut siapa penunggunya di sini. Kalau orang Jawa kaki among nene among untuk kita kaki danyang nene danyang yang bawa rokso yang berkuasa di tanah Melayu siapa? Kan penunggunya pasti ada bumi itu.
2: Betul.
1: Entah itu laki entah perempuan.
2: Baik.
1: Makanya kaki among nene among disebutnya.
0: Pokoknya para leluhur zaman dulu.
2: Itu diadakan di pelataran besar gitu jeng ya, secara masyarakat umum lah ya.
1: Ya misalnya kalau di tempat saya ya, misalnya di Patung Seribu ya, yang menguasai daerah situ.
0: Ya Cik Roro yang bukan Seribu patungnya, yang satu Ucul deh.
2: Masya Allah. Doa selamat ya Jeng ya. Doa selamat. Makan juga Jeng. Makan juga.
1: Pasti dong. Tapi yang jelas itu kita ini tidak lepas yaitu kalau orang Jawa kan langit tak ayupi bumi tak ansii. Kalau bahasa lain kan bobo angkoso bumi pertiwi.
0: Tapi ya kalau kan? Di Jawa di keraton ya Mas ada kirap pusaka.
1: Oh ya pasti.
2: Kirap
1: pusaka.
2: Apa tuh Jang?
1: Ya kirap
0: tombak itu di kayak depan. Kayak macam itu macam
1: berjalan pawai.
2: Pawai
1: pusaka.
0: Tapi yang pokoknya di depan sendiri ya ada bawa pusaka, entah pusaka apapun dibawa.
1: Tombak jeng biasa. Tombak
0: yang masuk ke keraton. Zaman dulu perang pakai tombak.
2: Iya.
0: Yang tameng itu loh.
2: Iya.
1: Ya kalau pengen tahu tak kasih tahu nanti.
2: Oke, boleh jeng, kapan jeng?
1: Tapi kuat apa tidak?
2: Insyaallah. Terlebih-lebihnya kuasa Allah lagi.
1: Bukan gitu, soalnya 1000 loh.
2: Seribu kilo.
1: Patung seribu. Saya bilang kuat apa tidak?
0: Tapi kalau yang kirap tadi, Mas, enggak sepanjang jalan ya. Kalau yang kirap khusus kirap tadi, yang pusaka tadi, itu mengelilingi keraton aja.
1: Dari gapura masuk ke istana.
0: Mengelilingi keraton
1: kayak di Blitar.
2: Gunanya untuk apa aja?
1: Ya memang macam mana ya, udah tradisi.
2: Oh, tradisi
0: ya. Tradisinya. Kalau di keraton namanya.
1: Ya, kayak pawai itu tujuannya apa? Seperti itulah. Ya kayak pawai lah kita menuju ke situ.
2: Ini satu kebiasaan yang hari ini harus dijaga lah, Jeng, ya. Karena makin perkembangan zaman, kita pun mudah juga akses dari luar, tradisi dari luar ujung-ujung bercampur baur, Jeng, ya. Karena ritual seperti mencuci pusaka tadi itu, walaupun kita tidak ibarat kata Gen Z seperti Ardi nggak tahu secara detail, tapi tidak umumnya tahu gitu. Oh, ini prosesinya.
1: Untuk cerita ya, kalau kurang percaya ya, kurang percaya. Misalnya kurang mengerti, kurang paham ya bisa ditanya.
2: Ditanya, iya.
1: Sama YouTube apa YouTube ya?
2: Tapi kan beda aja secara.
1: Itu memang beda.
2: Beda aja.
1: Apalagi di Google, karena Google sekarang mbahnya udah pikun.
2: Oh, boleh. Karena secara kita belajar secara langsung dengan orang tua, dengan kita lihat di otodidak, beda kan, Jeng, ya. Tidak, nilai-nilainya terjaga.
0: Ya, tapi bulan Muharram tuh, Mas, diperbanyak tirakat. Tahu kan tirakat?
2: Tirakat, puasa. Puasa.
1: Prihatin.
0: Tirakat, jangan terlalu tidur terlalu sore.
1: Dia tidurnya subuh.
0: Main terus. Tapi subuh ya.
2: Iya, maksudnya subuh jam 1. Orang dah tidur, kelawar. Ya, ke kelalawar gitu lah.
0: Kelalawar ya.
2: Orang tidur.
1: Kita aturkan untuk Bapak Kapsta kita.
2: Iya.
1: Mungkin lagi monitor ya.
2: Duduk santai mungkin, ngopi.
1: Iya, lagi santai. Sugeng Aso Saliro, ugi sugeng nyambut bulan 1 Muharram, sugeng dalu. Nggih. Kalian menika, Jeng? Betan kesupen, benjang sampun.
0: Benjang minggu.
1: Minggu nggih. Sekali lagi untuk hari Minggu kita ramaikan pagelaran Kuda Kepang Turunggo Asri Bawono dan malamnya
0: Putra Birawa.
1: Putra Birawa. Untuk lokasinya di
0: Harmoni. Depan 7
1: pom bensin.
0: Pom bensin.
2: Oh iya.
1: Belakang hotel
2: Pelangi.
1: Oke. Okay. Pernah ke situ?
2: Harmoninya belum, Jeng, tapi kalau
0: lewat sudah ya?
2: Lewat sering.
1: Karena ke situ bawa dong.
2: Bawa apa itu, Jeng? Bawa apa nih?
1: Terus bawa duit dong. Bawa apa? Bawa cewek enggak bawa duit.
2: Masyaallah.
1: Bawa cewek enggak bawa duit macam mana?
2: Masalahnya cewek enggak ada, Jeng. Macam mana nih?
1: Ya anggap aja lah.
2: Anggap aja lah.
1: Ditraktir kan.
2: Siap, insyaallah.
0: Nanti hari Minggu saya jemput kita nih kak.
2: Oh, boleh. Kita nonton sama-sama. Iya, karena sudah lama di Tanjung Pinang belum ada hiburan ini.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Ya udah dihibur gini loh sekarang. Kenapa terus? Kan udah ketawa terus.
2: Memang ketawa terus, Jeng, tapi kan di luar, di dalam ketawa, di luar enggak, Jeng.
1: Ya ketawa sendiri jangan dah. Bahaya tuh nanti enggak bisa siaran
2: loh. Ini agak lain, Jeng, ya.
1: Asik juga ya.
2: Masyaallah, lucu kali lah malam ini. Tapi ngobrolnya hari ini agak lurus, Jeng.
0: Iya. Masa lucu loh.
1: Udah gini dibilang lucu. Pelecehan tuh namanya.
2: Tapi Jeng Mam is Jeng Roro sibuk terus ya, Jeng, ya.
0: Iya.
2: Masyaallah. Jam terbangnya tinggi nih.
0: Iya, karena apa?
2: Lupa turun.
0: Sibuk dengan cangkul juga.
2: Iya.
1: Cangkul foto aja ya.
2: Iya.
1: Kok saya olahraganya.
2: Apa tuh, Jeng?
0: Mencangkul.
2: Lagi? Selain mencangkul,
1: hujan-hujan, hujan parit.
2: Siap.
1: Karena masa kecil nggak bahagia.
2: Betul.
1: Kalau lagi main dimarahin.
2: Iya.
1: Jadi udah tua-tua ini main di parit.
2: Ah, itu betul juga, sama lah.
0: Kalau masih kecil kena hujan tuh cepet gede. Kalau udah kayak kita ini.
1: Soalnya main di parit itu paritnya sumbat.
2: Iya.
1: Masalahnya itu bukan kita main di parit. Ada-ada jarang gue nih kata Ardi.
2: Tapi Allah, tapi malam ini agak serius kita ngobrolnya, Jeng. Enggak macam malam-malam yang lain-lain.
0: Takutnya kalau seriusnya tuh terlalu melempeng ke depan, takutnya nanti Ardi balik
1: terlalu lempeng. juga
0: paling iya, ramah
1: apalagi kita, ya? Malam Jumat ya,
3: paling ramah bagusnya kan. Jangan ubah siaran di malam Senin aja, jangan lebih enak ya gitu kan. Nanti lebih asik gitu ngobrolnya. Oke, jeng, waktu juga yang memisahkan kita, jeng.
1: Ya, yang memisahkan kita. Orang diajak melek-melek kok tidak iya, dibatasin. Iya.
0: Nanti aja satu Muharram kita melek-melek.
2: Boleh, boleh.
0: Bawa tumpeng.
2: Bawa tumpeng tak
1: itu tuh. Bukan melek-melek, bawa tumpeng habis makan tidur. Sembrono loh.
0: Jeng Rara bawa kopi biar enggak bisa tidur.
1: Ya, enggak bawa kopi.
0: Iya, karena Ari aku suka main bawa game. Ayam.
1: Main game.
2: Boleh.
0: Oke, okay, okay, kita tutup ya. Ya, ya para seterusnya pandemen masuk ke wonten Bundi Kinawan. Sare nening winates tining hotel dalam kali badhe nyun pamit. Hambo pilih wonten klentak-klentunipun atur dalam nyun aku ing samudra pangaksami. Dalam piyambak mami, ugi kakang mbok ingkang dalam tresnani.
1: Mbak Rara.
0: Wonten ngajeng, Mas.
2: Ardi.
0: Kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng. Nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun salam rahayu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7648-8860. Baik saudara Perompat, dimanapun saja berada, tentunya kita berbual bersembang pada malam hari ini hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Buat saudara Perompat, tentunya malam hari ini yang penuh syahdu ya. Sejuk-sejuk hangat, sedap-sedapnya ada kawan berbincang, ada kawan berbual tentunya. Baiklah saudara, kita cuba sambut di talian telepon penelpon yang pertama. Ada siapa sekiranya nampak-nampaknya yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf, non jauh di Jambi ya.
1: Ya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik Bang Hamzah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Apa aktivitasnya Bang malam hari ini Bang?
1: Kalau malam tidak ada aktivitas, santai.
0: Oh, santai saja eh?
1: Santai saja.
0: Baik kalau begitu. Ada pantun Bang malam ini Bang?
1: Kalau pantun tidak ada.
0: Okey lah kalau begitu. Kami carikan lagu boleh eh?
1: Lagunya apa ya nih? Pautan hati ada ya?
0: Rebutan Aceh?
1: Pautan hati.
0: Oh, tautan hati. Sekejap.
1: Ada ya?
0: Sebentar.
1: Kalau tidak ada, ganti yang lain ya.
0: Oke, lagu apa yang lain, Bang?
1: Kalau lagu yang lain, Sri Banun ada ya?
0: Sri Banun, sebentar. Tak ada lah, Bang.
1: Kalau Sri Mersing
0: ada?
1: Ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, salam pertama.
0: Baik.
1: Ya, Bang Arsi, selamat malam sama ada juga. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Kemudian ada Pak Umar, ada Pak Bumi, Pak Bumi, Pak Dhani, ada Gundayat.
0: Saya.
1: Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Sapri, Mas Abu, Ikari Sianti, selamat malam.
0: Malam kembali.
1: Ada Putri Marisa, Putri Kedendung, Sarina, Kak Sarina, Kiki, Yang Uci, Kak Dang Mardi.
0: Ya, saya.
1: Menjai, Yani, Bunda Permata.
0: Baik.
1: Ada Kak Insan, Kak Ning, Mas Rian, Kak Kawir juga selamat malam.
0: Saya.
1: Indun, ada Mak Nora, ada Mak Cindun, Nana Ni Anjang, Mak Rosi.
0: Baik.
1: Nek Manda, ada Mak Anda, Nek Batis. Ada Awang Janggut, ya. Ada juga Mak Nga Aisyah, Sista, Kak Dili.
0: Ya.
1: Yeah. Bang Uya, Kak Hani, siapa? Bang Zainal, ada Ahmad Irwan, Ahmad Irwan, kemudian ada Kak Sarifa, ada Kak Cici di Tanah Merah, untuk ada Bang Damak juga ya, selamat malam.
0: Iya, saya.
1: Untungnya Bang Ardi, selamat malam sama Abu Tijar. Terima kasih banyak Bang Ardi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara Perompat, di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa sekiranya? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mengapa demikian di talian WhatsApp tidak pun ada suara ya? Kita cuba tengok telek tiket dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa?
2: Maklong.
0: Maklong, suara agak bergema. Maklong dekat belakang.
2: Ya, dah.
0: Halo?
2: Halo.
0: Bunyi apa? Macam bunyi kapal berlayar je.
2: Nak tahu dah, minta lagu dulu.
0: Lagu apa, Maklong?
2: Lagu dia... apa ya? Hati Merana.
0: Hati Merana? Baik.
2: Pantun ya.
0: Pantun satu boleh.
2: Dari jauh kapal ku datang.
0: Ya.
2: Pasang bendera setengah tiang. Dari jauh abang datang, perut lapar jadi kenyang.
0: Mantap.
2: Ya, itu jadi. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Maklong. Mengapa demikian suara Maklong ya? Nampaknya macam tak bagus sejak malam hari ini ya. Bergema-gema yang tak tentu pasal, macam kapal macam kapal berlayar tengah malam, angin kuat bertiup. Assalamualaikum, di belakang Maklong ada siapa kiranya?
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, makcik.
3: Nek.
0: Apa khabar, Nek?
3: Khabar baik.
0: Lah makan.
3: Pakai jaket apa, sejuk betul tu.
0: Oh, biasalah, kesut rasa badan.
3: Rasa Nek nak minjam baju jaket.
0: Boleh, dengan senang hati kecil tapak tangan saya beri, Nek Cik.
3: Baru mengelangkah pintu lah dia pindah balik.
0: Tidak. Untuk Nek Cik apalah yang tidak. Nyawa dan badan berpisah kami turutkan kalau untuk Nek Cik Endor ni.
3: Hello.
0: Saya.
3: Makcik Nun belum beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batang buluh, batang tebu. Kayu rasuk jadi kayu melintang buatkan rasuk.
3: Ya.
0: Orang jauh sudah ku tunggu. Beri salam, silalah masuk.
3: Nilah masuklah di kita, nilah satu kampung Ardi.
0: Oh, itu kata orang lagi sekampung hidup ku rindu ini kan pula jauh di mata.
3: Malam besok siapa malam besok?
0: Esok malam bukan Ardi yang pastinya.
3: Ardi.
0: Besok pokok tanggal 12. Besok malam Bang Adi lah.
3: Yelah.
0: Tahu.
3: Yelah, doa je. Nek sampai tujuan ni besok.
0: Nek nak ke mana?
3: Anak kecil mana boleh tahu.
0: Janganlah macam tu. Kita kan sama makan taman. Jadi biarlah tahu. Masya Allah. Nek nak ke mana, Nek?
3: Rahsia.
0: Janganlah macam tu. Kelak orang tercari-cari, terintai-intai dengan Nek Cik tak ada masuk. Mana Makcik Endang?
3: Dahlah, pergi sekejap aja.
0: Oh, jangan lama-lama.
3: Lama pun tak apa tadi. Tak ada orang pun ingat dengan kita.
0: Kata orang ikan tenggiri, ikan gelama. Sama ikan delah dalam
3: sama
0: bubu.
3: Delah
0: tidak, ikan delah dalam bubu. Makcik Endon, jangan pergi lama-lama. Tak sanggup hati menanggung rindu.
3: Bukan, Mak.
0: Dia punya berani buat. Malaikat 44. Masya Allah, malam hari ni senang hati, Makcik.
3: Audi.
0: Aduh, niat hajat sudah terkabul nampaknya.
3: Alhamdulillah.
0: Kuasa Allah, Makcik.
3: Ya.
0: Aduh, kalau belum dapat, belum sah rasa badan ni.
3: Minta lagu dulu.
0: Lagu apa?
3: Kasih Sayang Suami Isteri.
0: Janganlah Kasih Sayang Suami Isteri.
3: Lah pula, betul lah.
0: Gelat pisang kelat, muka bujur tai lalat.
3: Batu pisang batu, muka awak macam mantu gelap.
0: Aduh, hai makcik. Inilah kadang kalau makcik masuk macam tak nak sudah berbual.
3: Tanda sudah tu datanglah di ke sini di.
0: Ke mana makcik? Sekali Nek
3: dekat
0: sekali.
3: Batu 10 di.
0: Oh, batu 10 tu banyak rumah-rumah masuk. Mana yang nak kami ketuk?
3: Pokok ketuk dari mulai ujung sampai ke pantai.
0: Tersilap ketuk saya yang disampuk orang ke lah?
3: Tidak, paling anak-anak kos. Ada apa, bang?
0: Tak ada. Tak adalah, kami hantar paket aja. Paket apa? Paket taman.
3: Bukan paket taman. Abang ni hantar paket cinta.
0: Aduh. Nek, ya Allah ya Karim.
3: Paket taman dengan daun suka.
0: Daun apa, Nek?
3: Daun suka.
0: Daun suka, daun apa, Nek?
3: Entah.
0: Yeah. Nek, entah pula kadang. Oh, Nek.
3: Nek pun lupa.
0: Apa pula lupa, Nek?
3: Payah juga. Kita baru belajar bercakap, Dik.
0: Sama lah, Nek. Nek baru belajar bercakap.
3: Oh, Dik.
0: Ya.
3: Nek didengar Ardi Singapura berupa-rupa.
0: Betul.
3: Sapu tangan jatuh di lumpur. Hmm. Nak lupa tak dapat lupa dengan Ardi. Lupa ha. Sebentar waktu tidur.
0: Au, itulah ni. Ah. Au, ibarat apa kata
3: gadis,
0: Singapura dulu nama Temasek. Ha. Ah, orang melayar bersapan tunda.
3: Ya.
0: Itulah ibarat kata cucu dengan Nek.
3: Ha.
0: Biar jauh tak dapat, walaupun dengan suara tak dapat melupa.
3: Aduh.
0: Itulah Nek. Ini kokok bukan sembarang kokok. Kokok ayam tepi telaga. Jolok bukan sembarang jolok. Jolok kami ada maunya.
3: Cakap. Jangan tak cakap, kata perangai.
0: Hai, malulah kami nak cakap.
3: Bukan cakap punya cakap kelah Nek Manda tahu pula.
0: Oh, itulah kita bisik-bisik je kelah Nek.
3: Bisik-bisik je. Jangan tahu Nek Manda kan... maknya Ardi kan lah datangan.
0: Oh, itulah masalahnya. Niat-niatkan hati nak bawa kain lipat 44 dengan cincin sebentuk. Bukan kan?
3: Lipat 44.
0: Jadi?
3: Kain nak bungkus ikan tamar.
0: Allahu Akbar. Luar biasa.
3: Oh. Alah di berkat doa kawan-kawan sahabat-sahabat. Jadi tu abang tu alhamdulillah lah adalah apa kurang dia di.
0: Alhamdulillah. Turut bahagia.
3: Di terima kasihlah pada pan-pan semua yang mendoakan. Tapi dah. Belum bisa jalan tapi dah adalah kurang maka Nek nak pergi kayu di kau tinggal lama nak kayu.
0: Kayu ke mana? Baik kandas sampan.
3: Jangan nak tahu budak kecil. Tunggu aja naik balik ke lah.
0: Oh lah, kami tunggu. Walaupun pergi jauh di mata.
3: Ku tunggu kedatanganmu.
0: Bukan Nek, kalau gitu malam ini malam terakhir bagi kita. Iya kan?
3: Paling jalin.
0: Untuk mencurahkan rasa rindu di hati. Salah tak?
3: Rindu di dada.
0: Oh, ya. Di dada, Nek. Biarlah dia tak dapat jumpa, tak dapat dengar suara. Biar sampai tumpah rindu tu, tiba dah tumpah kelak pandailah. Dia datang orang menyambut.
3: Yang bening Ardi tak tahu, Nek. Yang Nek setiap hari Ardi siaran aja, Nek dapat tengok wajah yang comel, yang handsome.
0: Allahu Akbar. Oh, itu pula. Kadang malu kami dia tengok-tengok.
3: Manis ni. Pula kalau ketawa tu.
0: Ya macam Allah.
3: Macam pek-pek lah dia taruh kuah.
0: Bukan, Nek. Macam taman. Allahu Akbar, Nek. Luar biasa.
3: Masya-Allah. Okay. Asalnya boleh ikan taman nanti di apa dikurung sama orang karat. Nanti tengok ah.
0: Masya-Allah, luar biasa. Awak pula kadang Nek. Inilah.
3: Yalah, di...
0: kuasa Allah.
3: Yalah.
0: Kehendak dia.
3: Kalau Nek ni ada gurau, ada salah dengan Ardi, maaf ya, Di.
0: Ya, sama saya pun gitu juga.
3: Untuk semualah. Untuk 2-3 hari, mungkin Nek tak ada suara. Cuma ada nafas.
0: Baiklah.
3: Salam-salam, Di.
0: Boleh, Nek. Silakan.
3: Salam dia untuk Ardi. Semoga sihat selalu. Jaga hati orang tua baik-baik ya, Di.
0: Saya, Nek. InsyaAllah. Terima kasih
3: kalau
0: pesannya.
3: Kalau hari besok. Besok Jumaat kan, Di?
0: Betul.
3: Ambillah air. Biarpun setetes. Berilah ibu tu minum, Di.
0: Ya, Nek. Terima kasih.
3: Biarpun sesuap. Kata orang tua. Kalau sini pakai sendok. Kalau kita pakai tangan. Berilah orang tua tu makan walaupun sesuap.
0: Ya, saya...
3: Cungkemlah, cucilah kaki ibu setiap hari Jumaat, jadi.
0: Ya, terima kasih, Nek, ya, pesannya, tunjuk ya, ajarnya.
3: Betul, serius, Nek.
0: Ya pun.
3: Semoga apa pun dicita-cita Ardi, insyaAllah tercapai. Dimanapun Ardi terlempar, insyaAllah selamat dunia akhirat demi doa seorang ibu.
0: Baik, terima kasih, Nek, pesannya, nasihatnya, tunjuk ajarnya.
3: Kita saya... kalau ada masalah di luar, kalau dapat di depan orang tua, jangan pernah berbuat masalah, ya kan?
0: Terima kasih, Nek, ya, pesannya.
3: Nah, Nenek ngabak betul-betul. Bukan ngabak nak makan ikan tama.
0: Tidak, Nek, Ardi betul lah. Ardi terima baik pesan dari Nek.
3: Bukan apa, Nek, ni lah tua. Kita dapat dah, nengok cicit lah.
0: InsyaAllah lah, Nek. Kalau panjang umur panjang ayat, kita berdoakan yang baik-baik lah.
3: Kalau lutut Nek lah ngelejat.
0: Kalau lutut Nek ngelejat, awak lutut Adi yang ngeletak. Aduh, hai Nek.
3: Adi, yeah. Untuk siapapun yang nyalam. Nek, terima kasih Adi.
0: Baik, saya.
3: Kita lah banyak tutur kata, bercakap, bergurau kita, Adi.
0: Betul, saya pun gitu
3: jangan
0: juga.
3: Jangan lupa, Adi.
0: Apa tu?
3: Ya,
0: pasal oh yang tadi, tadi ya, tak,
3: ibu ya,
0: tak Abdi lupa
3: Jumaat, sebelum baik. Berangkat solat tu cuci kaki mak dulu ya di.
0: Baik, saya ni.
3: Cuma ke zahir batin Ardi tercuci oleh Allah SWT.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
3: Itu aja ya di.
0: Saya ni.
3: Salam Nek dari untuk cucu yang tersayang yang ganteng ya.
0: Siapa tu?
3: Jomel, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Cik Endon. Tentunya kami doakan juga mudah-mudahan untuk abang sehat selalu. Allah angkatkan penyakitnya. Allah gugurkan dosa-dosanya selama Allah berikan penyakit itu. Tentunya Allah berikan kesabaran, Allah murahkan rezeki, Allah mudahkan segala urusan keluarga Nek Cik Endon. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Doa yang terbaik lah ya. Mudah-mudahan apa hajat yang dipinta, mudah-mudahan Allah kabulkan. Tentunya kita mampu berikhtiar, Allah jugalah yang punya kuasa, yang berkehendak untuk mengangkatkan penyakit tersebut. Baiklah, selagi perempat di mana pun saja berada, tentunya juga kita cuba sambut di belakang Nek Cik Endon. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Tak suara dia menting.
0: Auk, gitulah. Hari sejuk ni kita tak boleh sangat loyo-loyo. Kak Siti?
4: Ya, katanya.
0: Apa buat?
4: Apa buat? Bunyi dia.
0: Macam mana?
4: Anda pergi Pulau Pengujan.
0: Baik.
4: Pulau Pengujan banyak semut. Hari ni kan hari hujan.
0: Betul?
4: Siti selimut.
0: Oh, selimut. Auk lah pula. Auk, orang dah berselimut aja. Kami lagi duduk, tercangkung, berbual.
4: Yelah, Di. Tadi sini pula, Di.
0: Macam mana?
4: Anda pergi membeli udang.
0: Ya, saya.
4: Tinggal pula rumah Cik Antin.
0: Baik.
4: Cik Antin pergi ke, apa nama lah? Rupa pula sampuk antu.
0: Saya.
4: Ini Di.
0: Nak
4: pergi beli udang.
0: Ya.
4: Rumah Cik Antin adanya apa tadi sambal sampo apa Aduh, minta lagu dulu lah.
0: Lagu dulu.
4: Lagu dulu, nanti baru kita ada semula.
0: Oh, boleh je.
4: Minta lagu-lagu ini, Di.
0: Lagu apa tu?
4: Lagu di Taman Firdaus ada.
0: Oh, Surga Firdaus tak?
4: Taman Firdaus tak?
0: Hah?
4: Di Taman Firdaus.
0: Sekejap. Yang ada Syurga Firdaus kalau tak salah. Taman Firdaus ya. Oh ya, Taman Firdaus betul lah. Saya pula yang nekat orang tu bercakap. Ada. Ada kat Siti.
4: Nak pergi beli udang rumah Cik Antin. Budak-budak main bola.
0: Baik.
4: Kat Siti tadi undangan pengantin.
0: Apa tu?
4: Undangan pengantin tadi. Dekat Bora Bora.
0: Dekat Bora Bora mana?
4: Dekat Bora Bora Tanah Merah.
0: Oh, Bora Bora nama tempat tu eh. Cantik pula nama.
4: Yelah, dia tak pernah pergi eh.
0: Tak pernah. Belum sampai lagi.
4: Bora Bora tu restoran Di.
0: Oh, Bora Bora restoran tu kau main.
4: Nama dia

0: Alhamdulillah sihat semuanya. Dia Adi tak sejuk pula Adi.
1: Sejuk ni hang berjaket malam ni.
0: Berjaket eh. Tapi tak apalah, namanya tugas kan.
1: Oh, itulah macam mana pun kita turutkan juga.
0: Iyalah, dah tugas kita kan.
1: Salamlah
0: Adi. Oh Adi.
1: Ya, saya.
0: Salam ya.
1: Boleh.
0: Salamnya buat badan mak lagi duduk ni. Buatnya Kak Wir. Kak Wir belum masuk kan?
1: Kak Wir? Kak Wir belum lagi.
0: Buat Kak Wir, buat Bang Udin, buat Amzah Yusuf, buat siapa tu? Apa nama dia? Buat Mak Ucu. Mak Ucu dah lama tak masuk eh.
1: Yang Ucu, Yang Ucu lama memang tak masuk. Lama tak masuk.
0: Hari dia tak masuk. Buatnya Mak Nora. Buatnya siapa eh? Abang Golek-Golek sama Marisa eh. Buat Awang Janggut.
1: Saya.
0: Buat Bang Udin.
1: Baik.
0: Buatnya siapa lagi? Ini dia itu, Nek Manda eh.
1: Nek Manda betul.
0: Nek Manda, Mak Belian.
1: Saya.
0: Mak Ngah apa tu? Mak Ngah Wen. Mak Ngah di Karas apa?
1: Mak Ngah Haida.
0: Mak Ngah Haida.
1: Saya.
0: Juga, siapa tu lagi? Yang di Karas satu lagi tu?
1: Yang di Karas Mak Anda, Mak Long Dia.
0: Mak Long Dia, Mak Anda.
1: Mak Anda, ya. Ada Mak Anda juga.
0: Mak Lini juga, ya.
1: Ya, betul.
0: Buatnya. Ini juga, dia lagi sedih, eh. Ini, siapa nama tu? Marisa, eh.
1: Ya.
0: Buatnya. Pokoknya, semua-semua,
1: eh. Boleh.
0: Kak Siti lupa. Kak Siti tak nyenggol. Kak Siti lupa tu, dia.
1: Baik.
0: Lagi
1: ya, saya Kak Siti.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, tadi tu ada pun Kak Siti kita yang berada di Tanah Merah. Kita cuba sambut di belakang Kak Siti, ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nek.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar? Apa buat?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat. Kalau semalam tak masuk, mata mengantuk, dah hilang, tak ke mana hari. Sekarang tidak pula, bisa pula ditahan.
1: Ni apa buat?
2: Pantunlah sikit ya.
1: Boleh. Apa tu, Nek?
2: Perawan mencuci baju. Baju dijemur bersama kain. Hidupku ini bagaikan benalu. Menumpang di dahan orang lain.
1: Allahu Akbar. Apa sebab?
2: Aginilah dinasib. Lagi Adi.
1: Lagi Nek, lagi, jangan tak lagi malam ni Nek ya.
2: Anak-anak bermain layang-layang.
1: Baik, saya.
2: Layang-layang basah dikena embun. Membangun istana di atas kayangan.
1: Baik.
2: Tapi tak punya tangga untuk turun.
1: Tinggi sangat manjat tu, Nek.
2: Itulah. Kenangan tu terlampau tinggi.
1: Kenapa tinggi sangat?
2: Tak tahu lagi tu pula rasanya hidup ni.
1: Saya.
2: Keadaan yang memaksa.
1: Macam tu. Baiklah.
2: Ni lagi Ardi.
1: Silakan Nek.
2: Sungguh sedap kuih martabak.
1: Sedap air hujan. Sedap.
2: Martabak dimakan di waktu santai.
1: Baik.
2: Ingin hati nak bertanya sama ombak. Kapankah gelombang berhenti menghempas pantai?
1: Dalam pantun malam ni orang. Banyak-banyak bersabar aje ya Nek. Tiba musim berganti.
2: Bersabar lebur-lebar di.
1: Itulah hidup kita macam
2: itulah. Pula salahnya.
1: Tiap-tiap yang basah ada keringnya. Nek. Sedihnya pula malam ni Nek. Nek.
2: Ya, saya.
1: Lah tidur ke?

0: belum nih?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum, Ardi. Baru baru berbual dengan Nek Ardi.
0: Oh, ya. Oh, apa belum masuk lah. Oh, lah.
1: Bisa lah, tak tidur jadinya.
0: Kalau tidak dah belayar jauh ke Pulau Bayan ni, Nek.
1: Dah belayar. Sejauh-jauhnya tu cuma sampai ke Pulau Bayan aja, Ardi.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Tak ke mana-mana.
0: Ah, sianya lah pula. Ya. Yelah, kalau
1: minta
0: macam
1: minta lagu lah lagi, Ardi.
0: Lagu apa, Nek?
1: Inilah kalau masalah lagu ni rasanya susah betul rasa memikirkan.
0: Apa tu?
1: Gantian Ardi, saya nak minta Setia Menanti tu.
0: Setia Menanti, okeylah kalau begitu.
1: Ya. Yeah.
0: Menanti siapa?
1: I. Siapa tu?
0: Siapa tu?
1: Lupa pula Ardi lah.
0: Tak usahlah disebut kalau macam tu. Kalau dah lupa payah juga.
1: Ibu Suryatati.
0: Oh, bukan Ardi tanya. Ardi tanya tu menanti siapa?
1: Jangan disebut lagi.
0: Jangan disebut ya. Awaklah kalau macam tu.
1: Kalau disebut nanti kacau pula dunia. Dunia kacau.
0: Baiklah.
1: Nanti kalau Bang Awang masuk, Ardi.
0: Ya.
1: Putarkan lagu itu, Ardi. Dara Tanah Seberang.
0: Dara Tanah Seberang. Baiklah kalau macam tu.
1: Jangan lupa.
0: Boleh.
1: Itu aja, Ardi. Salam satu untuk semua ya, Ardi.
0: Ya, saya.
1: Untuk Nek Ardi ni masuk ajudan.
0: Ya.
1: Ardi mancing-mancing saya supaya tak tidur. Nah, sekarang mungkin dia pula tidur. Kadang-kadang kenapa tu, Ardi? Semenjak dua menjak ni dia suka mojok.
0: Mojok apa tu?
1: Mojok lah. Kata anak muda sekarang kan mojok. Kata dia gitu kan.
0: Alah, kalau macam tu.
1: Kurang ajar orang tua ni. Pasti gitu tu dia.
0: Tidaklah. Nama kita bergurau. Apalah salahnya.
1: Kita kan bergurau ya, Ardi.
0: Ya. Yeah.
1: Kita masuk radio ni bukan untuk apa. Untuk menghibur diri sendiri. Dan menghibur sahabat-sahabat kita. Pendengar-pendengar
0: betul,
1: kita ya, Ardi.
0: Betul, sayang. Tak salah.
1: Semogalah terhibur. Salam satu untuk semua aja, Ardi. Walaupun hanya pendengar. Nenek Pino Senggol semua.
0: Yeah.
1: Salamin semua. Kalau disebut satu-satu nanti sampai di arah ya, Ardi. Ardi, terima kasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita pindah laluan dulu. Tadi ada Nek Balkis kita. Kita cuba tengok di talian telefon. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Bang Jaiz Selat Panjang ya. Apa khabar Bang Jaiz?
2: Banyak gitu, mantap.
0: Gitulah setiap malamnya.
2: Ada satu pantun kalau tak salah.
0: Apa tu bunyinya? Silakan Bang Jaiz.
2: Buah manggis dekat dalam.
0: Ya.
2: Buah manggis juga tak ditalam. Dalam dekat bersama baku.
0: Ya. Yeah.
2: Buah manggis juga tenggelam. Jadi tenggelam lambat lah timbul.
0: Apa sebab tu bang?
2: Merajuk.
0: Merajuk. Merajuk kenapa?
2: Pergi sebab manggis pergi ke Arab. Pergi ke Arab.
0: Apa kerja pergi ke Arab? Nek Haji?
2: Cari korma.
0: Raya.
2: Besok juga nak jual martabak korma.
0: Oh, mantap.
2: Aku lagi yang kena.
0: Bang Jaiz.
2: Ya. Yeah.
0: Macam mana kondisi Selat Panjang ni Bang Jaiz?
2: Okeylah. Cuaca?
0: Sekarwangi. Sekarwangi?
2: Cuaca macam Sekarwangi.
0: Apa tu?
2: Mendung-mendung
0: aja, panas-panas aja. Gitu. Saya.
2: Martabak kurma masuk belum?
0: Martabak kurma Mak Berlian ya? Belum lagi.
2: Tekan gosok baju tu.
0: Ya.
2: Besok dah pergi undangan tu. Lagu kesukaan Kak Berlian, bulan beri Bernama Merindu.
0: Ah, iya betul. Lagu itu?
2: Ah, itu kesukaan dia tu.
0: Ah, boleh.
2: Tadi nenek siapa?
0: Nenek Balkis.
2: Oh, nenek Balkis, mantap.
0: Hmm.
2: Ditunggu-tunggu bang, nenek esok jangan tak gugut. Nah, yang gugut je, yang tak gugut saya ditunggu.
0: Ya. Yeah. Boleh aja.
2: Nah, ini lama tak. Tak bersalah-salah subuh juga lah. Salah-salah ingat.
0: Nah, boleh, boleh, boleh.
2: Ya. Buah kedondong mas gugur belum?
0: Belum lagi.
2: Wah, buah kedondong lagi jolok ni buah gugur.
0: Ya, saya.
2: Tambah-tambah perbaga jangan lupa. Es cendol.
0: Hmm.
2: Aduh. Mak Ita, Betul Rica, Mama Indi, Betul Indi, Kak Janindulah, Bang Irwan, Bang Ramadhan, Inci, Bang Leman. Mm-hmm. Apa lagi ya? Lama mana? Mama Indi jangan lupa.
0: Ya.
2: Banyak lupa lah dah masuk.
0: Ya, boleh. Cuba.
2: Tak lah, nanti saya disambung dengan yang belakang.
0: Ya, saya.
2: Okay, sama juga, sama malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jais kita yang berada di Selat Panjang. Di belakang Bang Jais di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Di.
0: Ah, Mak Nga.
3: Ya, betul, Di.
0: Ah, apa khabar, Mak Nga?
3: Khabar, alhamdulillah, Di. Lagi makan tadi, Di. Kau ikan taman, Di.
0: Ke taman?
3: Mm-mm. Taman salah cahaya sama juga dia.
0: Oh.
3: Sama dengan mana yang
0: kek ting. Sedap lah. Hari hujan sejuk panas ni makan lauk taman.
3: Makan aja lah di mana yang ada. Demi makan telur masak itu aja. Pokoknya tidak sambala, sambala, sambala tu. Tak ada pula. Ardi apa buat tu?
0: Ardi nunggu Mak Ngah lah berpantun malam ni.
3: Macam gitu ya?
0: Auk.
3: Kalau gitu Mak Ngah, Mak pemuka dulu lah, Di.
0: Macam mana?
3: Apa ya, tadi tu ingat tu lah garah sama lado.
0: Mm-mm.
3: Naik beca menuju kota.
0: Mm-mm.
3: Membawa, macam mana ya? Melewati jalan berliku-liku.
0: Baik.
3: Jangan mudah berkata putus asa karena sukses itu menanti dirimu.
0: Ah, mantap. Ya, saya
3: putus asa ya, Di.
0: Betul, sangat.
3: Semangat lah gitu kan.
0: Oh, yang cantik berdelau.
3: Dah tu, tak lagu dulu lah, Di.
0: Lagu apa,
3: Mangga? Lagu ni, Di, buatnya. Ini, Di. Apa tadi tu? Ada acara di kondangan tu. Ha. Ada makmuk. Ina minta lagu. Dia bilang, buat makmuk ya. Kali kalau masuk nanti dengan Ardi.
0: Ya.
3: Yeah. Ha, ini ni minta ni, buat makmuk. Makmuk Ina juga ya, lagu ni.
0: Lagu apa?
3: Lagu dia. Apa ya? Judulnya tapi tadi lupa pula. Tak tahu apa ya, dia. Minta je lah, dia lagu sembarang aja dia.
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Pungguk je ya, Makmuk Inam ya.
0: Ah, Pungguk Merindu.
3: Pungguk biar rancak dikit.
0: Okey, boleh.
3: Ada di kan?
0: Ada.
3: Tak apa, kita ingat kita lagu tu pasti rancak lah.
0: Haa, boleh.
3: Itu buat Makmuk tu di Batu Putih.
0: Ya, saya.
3: Udah Pungguk. Tunggu dulu ya, lagi. Apa lagi ya, Di? Macam mana ya? Pergi berlari di saat pagi, udaranya segar menyegarkan hati. Apalagi di langkah kecil setiap hari bisa membawa mimpi apa di?
0: Cuba ulang.
3: Membawa mimpi apa di?
0: Cuba ulang bang.
3: Ini di. Pergi berlari di saat pagi, udara segar menyegarkan hati, langkah kecil setiap hari bisa membawa meraih mimpi. Gitu,
0: mantap, cantik kan teman hari ini?
3: Entah ya tidak.
0: Oh.
3: Ya jalan dia, masuk lalu cakap. Satu, lagi ready satu. Ada satu apa ya, Di? Ada satu tadi ingat lah, lupa apa lagi lah, Di. Lupa ni. Duduk macam mana? Gini, Di.
0: Macam mana?
3: Burung apa pula, Di?
0: Burung apa? Burung jelatik, burung jeladan.
3: Dadap.
0: Oh, dadap. Pulang aku gitu.
3: Ya. Macam makan pula ya ni.
0: Ya.
3: Burung merbah dia di pokok jati. Mm-hmm. Tinggal sebentar di pokok ara. Bukan berubah membawa diri, cuma sedang lagi tak suka gitu ajalah dia.
0: Mantap.
3: Panjang nak mak dia tu. Salah ke?
0: Tak
3: tahu. Setahulah.
0: Tak apa, biasalah tu.
3: Salam Nadi kalau gitu. Boleh. Nadi panjang sangat orang tu eroh nak mangah kan.
0: Ya, boleh.
3: Buatnya Adi lah, selamat malam sama petugas. Semoga sihat selalu, suka ke ya di. Buatnya apa lagi ya tadi tu Bang Andra Yusof. Buatnya Mak Uyang Ucu juga semana lah tak masuk lah lama.
0: Ya.
3: Bang Awang Yang juga. Tadi yang barusan tadi siapa?
0: Yang tadi bagus.
3: Bang apa tadi? Bang Herman.
0: Bang Jaeh selat panjang.
3: Bang Jaeh juga selat panjang ya. Sang benang. Yeah. Mm-hmm. Buatnya apa lagi sih? Buatnya Mak Ngah di Cekolik juga.
0: Yeah.
3: Kadang Merdu, Kak Wir. Nek apa tadi? Nek Pino juga. Mm-hmm. Nek lagi satu tu.
0: Nek Manda.
3: Buatnya Kak Sina Giyu juga. Mm-hmm. Buatnya Tanah Merah Kak Siti Bandar Mak. Mak Benaram juga. Sekarang mewakili yang Mak Mu'inam juga, baik. Mak Jum. Buatnya Mak Anda, buatnya Mak Adini, buat semua yang sekarang mendengar Kak Dia juga.
0: Ya. Yeah.
3: Buatnya keluarga Kak Ida, semoga saya selalu lah salah. Kak pula mangah. Maaf ya, Di.
0: Ya.
3: Sisih, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedari perempat di mana pun saja berada, kita terima penelpon di telepon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Salah, mak ni dia masuk kata di mak ni kalau masuk tak benar lah bawa pantun masuk minta lagu je ke dia.
0: Tak apa mak.
4: Tadi mak dengar je dulu kan. Nak bawa pantun tak pandai, aduh nak tapi nak masuk ke?
0: Tak apa.
4: Nak masuk ke sebelah.
0: Bola.
4: Lagi lagu. Lagu barat.
0: Ya. Yeah.
4: Aduh, dah lah masuk ke Andi je lah.
0: Tak apa, Mak. Dengan senang hati, Mak bergabung.
4: Itulah. Dengar je tu, Bang Jaeh tu memang suka tu, ganggu Mak tu. lama tak dengar suara dia. Kata dia pergi ke Arab, kata dia beli kurban. Tadi baru dia telefon Mak kan? Tadi apa semalam dia telefon Mak? Di telepon takut nomor dia sangka dia ganti baru punya masih nomor itu juga. Memanglah. Sangka sibuk panen padi pulang dia kan. Kata panen padi kemarin.
0: Baik.
4: Iyalah di. Nak lagu lah di.
0: Lagu apa mak?
4: Bintan Bertuah de.
0: Bintan Bertuah.
4: Bintan Bertuah dari Harja Utamarat.
0: Tak ada lah mak kemarin kami cari.
4: Kata dia ada kemarin mak sebutkan Ardi tak dapat cari Ardian lagu Melayu Ardian di perempat.
0: Tak ada.
4: Kata dia di mana dia. Nanti tanya Adi lah, Adi yang tahu tu.
0: Baiklah nanti kami carikan ya.
4: Inai Cinta tak ada tak?
0: Inai Cinta ada, kalau Inai Cinta ada.
4: Tu kan Ardian Utamarat tu yang nyanyi.
0: Ya betul, cuma yang tadi tu tak ada mak.
4: Oh, Bintan Bertuah tak ada. Ayolah, Inai Cinta je lah.
0: Baik.
4: Yelah. Salam dia yang tadi ada masuk, Mak dengar. Ya. Yeah. Macam Endon, ada kat dia.
0: Baik.
4: Ada kat Siti Bang Damak, ya. Di Tanah Merah ada Mak Pedagam, ada Kak Mutia sama Bang Jarak Renteng.
0: Ya.
4: Yeah. Tadi ada Bang Jais. Ada Bang Iman juga di sana. Ada ni barusan ada Aida ya, ada macam Endon. Ada Nek Balkis, Nek Manda. Ada Mak Ngah, Sekolek.
0: Ya. Yeah.
4: Fotokopi aje lah yang dah masuk tadi aja Ardi.
0: Baik, boleh. Ambil
4: Yusof juga, di kopi aja ya, dia masuk tadi tu.
0: Ya, boleh.
4: Sebab Ardi, sebab malas, sebab petugas sehat selalu.
0: Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedari perempat di mana pun saja berada, itu tadi ada Mak Berlian kita. Di belakang Mak Berlian, di talian telepon 0771-444-9050. Kita cuba sambut. Assalamualaikum. Halo.
5: Hello.
0: Nek.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ni dah dapat. Itulah akhirnya masuk.
5: Sangkakan orang tak sudi lagi dengan kat telefon.
0: Kalau tak sudi tak terangkat benda lah ni. sebab menunggulah, kami tunggu macam ni ha.
5: Apa khabar
0: Di? Alhamdulillah macam semalam juga ni. Sihat kami.
5: Mak sihat.
0: Mak alhamdulillah sihat.
5: Ini bantuan ni Di.
0: Silakan Nek, sila.
5: Daripada makan kedondong. Lebih baik makan ketupat dan buah manggis.
0: Sedap.
5: Daripada duduk termenung. Mari bergabung di perempat dengan sehita manis.
0: Allahuakbar, hitam kelat Nek.
5: Macam mana lah kalau Nek, kau ni tak pernah tengok. Kalau Nek tak tengok boleh lah.
0: Nek.
5: Dua kali pun
0: dia
5: tengok cucu dia.
0: Dua kali ni bila lah jumpa lagi.
5: Itulah.
0: Itulah. Jumpa tak jumpa, saya hati Nek pelamin lah kelak Nek.
5: Yalah, jangan lupa undang Nek ya.
0: Taklah, dekat rumah Nek lah berajat. Allahuakbar.
5: Bantuan dia ya.
0: Bantuan Nek, bantuan.
5: Pohon dedap batang berdui.
0: Ya, saya.
5: Nama ni dia. Pohon kapas tinggi menjulang.
0: Ya.
5: Mengharap hujan turun di sini.
0: Ya.
5: Rupanya panas sampai ke petang.
0: Itu pula. Tadi tak, Nek. Tadi renyai hujan, Nek.
5: Kata Manu tadi apa? Tadi dia berselimut.
0: Berselimut bergebar.
5: Ini pantun Nek ni. Pergi ke perhujan mencari siput. Sambil berbekal buah mempelam. Hari hujan orang pakai selimut.
0: Ya.
5: Nek pula selimut terkendam.
0: Sian tengok alah.
5: Satu lagi dia.
0: Satu lagi ni. Boleh.
5: Kamu tak pantun ni.
0: Bantai je.
5: Pohon teruntum, pohon mentigi.
0: Ya.
5: Pohon perepat pesisir pantai. Kalau belum ada rezeki.
0: Baik.
5: Nasi disuap jatuh ke lantai.
0: Baik. Alah. Sianya.
5: Kan nak jawab ni?
0: Tak apalah. Kami takut nak menjawab.
5: Apa pula?
0: Takut. Salah jawab.
5: Amin tak lagu ni.
0: Lagu apa ni?
5: Lagu apa ya? Kadang nak bingung. Tak lagu semua tak ada ni.
0: Cuba aja. Kenanganku kepadamu.
5: Apa?
0: Kenanganku.
5: Yalah, kenangan tu lah.
0: Kalau tidak pun. Cerulingan nak gembala.
5: Cerulingan nak gembala?
0: Oh.
5: Di lembah sungai nan indah je bukan? Itu seruling bambu.
0: Cerulingan nak gembala, Nek?
5: Cerulingan nak gembala ini. Dari jauh.
0: Jauh lah sangat, Nek.
5: Akbar. Nak nyanyi tapi tak boleh nyanyi Nek ni.
0: Bantai je Nek.
5: Jadi lagu apa lah. Sejarah apa lah. Cakap pun susah.
0: Seruling.
5: Seruling Hardy lah Hardy.
0: Janganlah
5: bagus
0: macam tu.
5: Bagus ni Hardy, bagus lah Nek.
0: Bunda Nek.
5: Bunda pula.
0: Macam mana boleh?
5: Kalau lagu Bunda ni sedih betul rasa.
0: Sedih lah. Udahlah kalau kita seruling je lah. Kita bertiup malam ni.
5: Alulah anak yatim piatu ni.
0: Allahuakbar.
5: Salam-salam Hidi.
0: Boleh.
5: Sama sekali untuk Ardi. Selamat malam, selamat juga.
0: Terima kasih.
5: Sihat selalu.
0: Amin ya Allah.
5: Panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Ya, saya.
5: Moga banyak dapat job. Amin. Ingat pesan Makcik Endon tadi tu Di.
0: Ya, ni.
5: Memang betul. Ni nak tanya, ini dah simbol bulan Muharram Hidi?
0: Belum.
5: Belum eh?
0: Mm-mm.
5: Kat rumah ni tak ada berkalender.
0: Dia tak berkalender?
5: Ada.
0: Tak apalah.
5: Untuk Nek Baki tadi ya. Untuk Makcik Indon, sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
5: Semoga tu abang betul-betul sehat lah dia.
0: Amin ya Allah, doa yang baik.
5: Untuk Mak Berlian, untuk siapa tadi tu?
0: Siapa tu?
5: Belum Mak Berlian tadi?
0: Ya.
5: Bang Jaes kan?
0: Bang Jaes.
5: Salam kenal Bang Jaes, dari Nek Wanda. Untuk Amzah Yusof, yeah. Untuk Wir, baik. Untuk Bang Udin, untuk Bang Awang. Untuk Opa Basri, saya. Sehat selalu, panjang umur, lapangkan pintu rezekinya. Amin.
0: Amin ya Allah, rabbal alamin.
5: Untuk semua tadi?
0: Ah, boleh.
5: Penelpon pertama sampai terakhir semua, next single masuk Abdi. Balik hati-hati dia.
0: Ya, saya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedaga perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut. Kita cuba tengok telik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di selamat malam-malam kembali. Apa khabar? Di alhamdulillah, khabar baik. Nak minta lagu Raja Doli. Zapin Batam ubah tu pula. Terima kasih, salamnya untuk semua sahaja. Terima kasih. Wassalamualaikum Kak Tina ya. Baiklah, kalau macam tu nanti kami cuba tunaikan lagu Zapin Batam. Tetap bersama kami tentunya juga. Terima kasih buat untuk tua saya yang sudah bergabung. Kita cuba sambut penelpon yang selanjutnya. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nampak terputus juga . Baik, sedaga perempat di mana pun saja berada yang terputus tadi, boleh masuk sama dengan saya malam hari ini. Kita bersembang bual tentunya di langgam segumpun Melayu ya. Itu dia. Baik, sedaga perempat di mana pun saja berada, saya cuba tengok-tengok telik-telik, intai-intai dulu. Nampak belum ada yang bergabung. Kita cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat Erat di Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Ul, kau tahu tak? Budak itu kemarin baru 2 bulan dah punya suami lagi.
1: Ih, mending. Kemarin dia 2 bulan dah punya mobil, rumah baru. Aneh kan, sah?
0: Iya eh. Ih, duit dari mana kan?
1: Macam tak betul je. Baru 2 bulan dah punya ini itu. Jangan-jangan dia...
2: Wah, sisih. Ya kan, Ul?
0: Wait. Del.
3: Hah? Apa? Kejap. Aku cari alat bantu dengar aku dulu, eh. Ha, ni dia. Apa?
2: Ih, kau ni dari tadi orang cakap. Kau tak dengar ke?
3: Tak. Dah dulu, eh. Aku balik. Dah.
4: Terkadang kekurangan yang kita miliki ialah rahmat yang dapat selalu kita syukuri.
5: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu Masjid.

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

tanpa warna. 4. Sangat mahal biaya masjid di Badan, padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid, ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana, ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya, karena kiblatnya hanya batu berhala. Tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan, sehingga kakinya gagal berjalan. Maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya: syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudera gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga. Kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah. Sambil menggali penemuan model imam. 9. 1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun. Tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kauruh. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Trompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak kau

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Ketika engkau bersembahyang,

Fatihah dan surah, membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaan sembahyang, dan setiap tetes air yang kau topurkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud. Duka deritamu bersujud. Menjadilah engkau

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopek. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaung ke ladang-ladang jiwa, yang meripatnya bening dan yang semua geraknya dibimbing oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala, yang bangkit begitu saja, berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya, yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Gamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
4: Puisi oleh M. Febriadi.

Apakah puisi-puisi ini MH Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku, sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya? Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ke

0: Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ih, kami lagi di Begayu nengok tuh. Aduh, kepula foto gaya macam gitu.
2: Ya je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Ha? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak,

ini penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang engkau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa engkau ni nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini.

Tetapi di dalam jiwaku ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: 3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guwindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepadamulah semua manusia dikembalikan. Amin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara perempa di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz, menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, FM 101,3 MHz, aplikasi RRI Digital, dan website rri.co.id. Saudara perempat seganteng lada pagi hadir untuk saudara hingga nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, edisi hari ini saudara, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kita mulai dengan hikmah pagi yang akan hadir dengan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rauhul Miyati dengan surat Al-Baqarah ayat 21 dan Az-Zariyat ayat 56. Kemudian nanti akan ada juga ceramah rohani Islam ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sukma Hidayat SAG dengan judul Pintu-Pintu Rezeki. Kemudian setelah acara hikmah pagi akan ada Kamila Kapri dan Sembang Komunitas yang nantinya akan ada tamu spesial untuk saudara hingga 1 jam ke depan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita sekarang akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudari Rauhul Miyati. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan Az-Zariyat ayat 56.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Penyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang, setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku, Perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sesungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rezeki. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 60. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Hud 6. Saudara-saudaraku, perempat RRI, Tanjung Pinang, dimanapun berada. Maka jika binatang melata yang bukan mukallaf yang dibebankan hukum syar'i saja Allah telah menanggung rezekinya, maka bagaimana lagi dengan manusia? Tentunya manusia pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu, meskipun Allah Jalla Jalaluh telah menjamin rezeki kita, sebagaimana juga Allah telah menentukan ajal kita, akan tetapi kita harus tetap berusaha mencari rezeki tersebut sebagaimana kita berusaha di kehidupan kita sehari-hari. Seseorang bisa memperoleh rezeki dengan cara-cara duniawi dan cara-cara ukhrawi. Di antara sebab-sebab datangnya rezeki dengan cara-cara duniawi adalah bekerja menjadi pegawai, dokter, pedagang, petani atau profesi lainnya. Sebab seperti ini telah diketahui oleh semua orang. Sebab-sebab seperti ini semuanya telah diketahui oleh orang. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya dalam memperoleh rezeki juga terdapat sebab-sebab ukhrawi yang banyak orang lalai dan tidak mengetahuinya. Padahal mungkin sebab tersebut justru lebih kuat untuk mendatangkan rezeki. Di antara datangnya rezeki dan sebab-sebab ukhrawi adalah satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifkan innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Doa adalah senjata seorang mukmin yang paling utama dan bukan menjadi senjata yang terakhir. Betapa banyak orang menjadikan doa sebagai senjata terakhirnya, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, At-tahza'u bid-du'a wa tazdari wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau mengejek sebuah doa dan menyembelihkannya? Tidakkah engkau tahu apa yang bisa dihasilkan oleh doa? Maka janganlah seseorang memandang sebelah mata sebuah doa, karena berapa banyak orang yang setelah berdoa Allah bukakan pintu-pintu rezeki baginya. Yang kedua, sebab datangnya rezeki ukhrawi adalah bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya, dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ketahuilah bahwa ketakwaan benar-benar akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan sebelumnya, dan datang tanpa adanya keletihan dan susah payah. Takwaan yang dimaksud adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa jika seorang meraih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan baginya. Saudara-saudaraku, perompak RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, itulah sebab-sebab kita mendapatkan rezeki ukhrawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa memperbanyak doa, menjadikan doa adalah senjata utama kita untuk meraih rezeki dalam hal apapun, bukan menjadi senjata akhir yang paling tercorot dalam meraih rezeki. Tapi ingatlah perkataan Imam Asy-Syafi'i, jadikanlah kekuatan doa itu adalah kekuatan yang utama dibandingkan dengan ikhtiar kita. Saudara-saudaraku Tanjung Pinang, perompak RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal.

0: Setiap kebaikan yang kita sisihkan dapat menjadi harapan bagi banyak kehidupan.
1: Tabuk satu, tabuk dua.
0: Zakat, infak, dan sedekah sedara membantu pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pangan keluarga prasejahtera. Bersama Basnas Kepulauan Riau, Derma Sedara akan dikelola secara amanah, transparan dan tepat sasaran. Tak perlu ragu untuk berbagi, sebab kebaikan yang sedara titipkan hari ini akan sampai kepada saudara kita yang membutuhkan. Basnas Kepulauan Riau, menyalurkan kebaikan, menguatkan harapan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya. Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangat angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

0: Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedara perompak, kontur pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai Tanjung Bemban tidak pernah sepi dari pengunjung. Ada semacam tradisi yang cukup unik yang ada di pantai Tanjung Bemban ini. Ketika air laut mulai surut, banyak warga yang memburu gonggong, yaitu sejenis siput yang rasanya cukup lezat. Di pinggiran pantai Tanjung Bemban, juga ada yang menjajakan kuliner siput yang cukup lezat dengan berbagai macam olahan masakan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain, PT Bintan Inti Sukses, BIS, badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten Bintan, terus berupaya meningkatkan keuntungan pada tahun 2027. Karena Januari 2024 kondisi merugi 5 miliar rupiah. Namun dalam 2 tahun terakhir ini, mampu menaikkan ekuitas menjadi 19,1 miliar rupiah. Menurut Direktur PT BIS, Muhammad Rofiq, awalnya ekuitas 13,7 miliar rupiah. Saat ini menjadi 19,1 miliar rupiah karena ditambah laba bersih 5,39 miliar rupiah yang dihasilkan dalam 2 tahun 4 bulan. Apabila dikurangkan dengan modal awal 18,7 miliar rupiah, saat ini mencatat untung 390 juta rupiah. Pada tahun 2027 mendatang PT BIS BUMD Bintan berharap dapat menyumbang pendapatan asli daerah PAD berupa dividen 1 miliar rupiah. Menurut Rofiq, capaian tersebut berasal dari laba bersih pada tahun 2026. Ia menjelaskan pada tahun 2024 berhasil mencetak laba bersih 2,35 miliar rupiah yang diaudit oleh auditor independen kantor akuntan publik Kanaka Pura Direja Suhartono dengan opini wajar. Selanjutnya, pada tahun 2025, laba bersih 2,48 miliar rupiah yang diaudit oleh kantor akuntan publik Irfan Abdul Rahman Hasan Salipu dan Darmawan dengan opini wajar. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Iwal Semasa pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari. Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: apa tuh? Di sana hujan kah?
1: Tak lah, itu suara kipas.
0: Oh, arti kamu mati.
1: Aduh, tak punya lah.
2: Kamu kenapa malam gini mandi? Tak dingin kah?
3: Kan tinggal mandi pakai air hangat.
2: Oh, pantas lah kamu lama. Masak air dulu ya.
3: Hmm? Pakai jela water heater.
0: Aku nak berenang lah hari ini.
1: Masa hujan macam ni, kamu nak berenang?

kesenjangan sosial eh. Rezeki orang lain janganlah buat kita kecil hati. Jadikan ini pembakar semangat. Biar tak selamanya kita merasakan kesenjangan macam ini.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara Pro 4, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026, untuk Kota Tanjung Pinang yang kita mulai dari Tanjung Pinang Barat. BMKG memperkirakan hari ini, wilayah Tanjung Pinang Barat hujan petir. Dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 77 hingga 88%. Kemudian untuk Tanjung Pinang Timur juga hujan petir dengan suhu 26 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 74 hingga 92%. Tanjung Pinang Kota hari ini diperkirakan hujan petir pula dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 76 hingga 90%. Dan Kecamatan Bukit Bestari hari ini diperkirakan hujan petir dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara 77 hingga 88%. Itu dia perkiraan cuaca dari bmkg.go.id, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul,
2: ya? Ya, ada di bidang sejarah ada,
1: sejarah
2: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Luar biasa. Itu lama tu ya.
2: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
1: betul, verifikasi
2: dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur negarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
2: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin,
1: Mang. Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi, efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: lah. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama pula.
1: Betul ya.
2: Dah basi pula nanti cerita kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya ini
2: betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
2: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
1: juga.
2: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeda.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Dunia. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momentum, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Dunia Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Dara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Bian, boy Bian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Aisyah, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Huh? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Yelah. Bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Kian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali,

0: sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
1: Wah, meriah betul ya Pak, macam berpesta.
0: Ha, memang pesta betul. Masa tu Gasing bapak ni lawan Gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat, tapi silapnya dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat Gasing tu, katanya biar Gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, Gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
2: Habis goreng pisang tu Pak.
0: Habis latihan, pisang pun jadi lauk Gasing hari itu. Sampai sekarang kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian Gasing itu. Sampai disambut dan dikenal Gasing pisang goreng lah.
1: Lawak betul ya Pak. Tapi nampak ya Pak, dulu bukan sekedar main, semua orang satu sama-sama tengok Gasing.
0: Ha, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing, tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Ha, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan Gasing ni.
3: Saya tak pandai lah Pak.
0: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah, jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
2: Kenapa tali terlepas Pak? Susah lilit tali ni Pak.
1: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
0: Fokus anak muda, bila kau cakap jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je Pian.
2: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak Gasing tu berpusing, Pak.
1: Habis Gasing pun pening tengok kau, Pian. Manalah Gasing tu nak berpusing.
0: Tak apa, Pian. Sekali gagal, tak jadi penghalang untuk kita bisa. Bapak dulu pun 10 kali jatuh, baru berpusing bagus. Ha, coba lagi, Pian.
2: Okey, Pak. Kali ni, Pian coba putar macam pahlawan kampung yang hebat memusing Gasing. Aduh, sakitnya jari aku.
1: Pian, kau pusing apa? Gasing ke atau kau pusing batu?
0: Hai, Pian. Kalau macam ni bukan kau main Gasing, itu namanya kau lempar lembing, Pian.
2: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main Gasing. Aku harus bisa.
0: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi, ujung dia harus rapat, terus tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar Pian. Coba.
2: Ha, dah nak jadi ni. Tapi Gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
1: Mungkin Gasing tu tak biasa dia mainkan dengan kau, Pian.
0: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
2: Okey Pak, Pian coba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah Pak. Aisyah tengok, Gasing yang aku putar dah berpusing betul lah. Hebat kan aku, nyata aku bisa.
1: Wah Pian, hebatlah kau. Pak Lehman, tengok ni, dia dah bisa dah Pak. Dah berhasil dia.
0: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam Gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Woo!

0: Oh iya Pian, minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
2: Ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
0: Banyak gaya kau Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perempat, tempat wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan akan sunsetnya, Pantai Tanjung Pinggir. Selain pasir putih, birunya air laut, dan juga pantainya yang bersih, banyak wisatawan yang mengunjungi Pantai Tanjung Pinggir ketika hari mulai senja, sembari duduk di pinggir pantai ditemani es kelapa muda dengan panorama sunset. Selain itu, view negara tetangga dengan gedung-gedungnya juga tampak jelas dari Pantai Tanjung Pinggir. Lokasi wisata Pantai Tanjung Pinggir ini berada di Tanjung Pinggir, Sekupang. Kita beralih ke maklumat lain. RSUD Kabupaten Bintan resmi menjalin kerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang rapat manajemen RSUD Kabupaten Bintan dilakukan oleh Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masruri, bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, Purbianto. Direktur RSUD Kabupaten Bintan, Dr. Gigi Tony Masruri, mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara rumah sakit dan institusi pendidikan. Melalui sinergi tersebut, kedua pihak dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menjelaskan melalui kerjasama ini mahasiswa dari program studi Diploma 3 Keperawatan, Kebidanan, dan sanitasi dapat memperoleh ruang pembelajaran serta pengalaman praktik di lingkungan rumah sakit. Selain mendukung